0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara, harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau karena harimau adalah spesies payung di alam. Keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Lalu, apa yang akan terjadi jika harimau kelak akan punah? Harimau merupakan predator tertinggi. Hilangnya harimau akan menyebabkan tropic cascade, sebuah fenomena ketika jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah. Jika hewan herbivora yang menjadi makanan harimau banyak, mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak juga. Jadinya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini. Selamat pagi di hari Rabu, terlihat dari studio Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti dari daerah sekitaran Telana ya kan, jam segini mataharinya udah mulai naik nih. Ganti-ganti udah mulai terlihat bayang-bayangnya kalau

18 hingga 28 tahun selama 12 minggu. Para peserta dibagi dalam kelompok yang berolahraga pada pagi hari pukul 8 sampai 8, pukul 6 sampai 8 pagi, dan juga kelompok yang berolahraga pada malam hari pukul 18 sampai 8 malam, dan juga ini kelompok yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Dan tentunya ketika nanti hasil penelitian menunjukkan bahwa olahraga pada pagi hari lebih efektif membantu menurunkan berat badan, penurunan lemak tubuh pada kelompok ini mulai terlihat sejak minggu keempat dan lebih cepat dibandingkan kelompok yang berolahraga pada malam hari yang baru menunjukkan perubahan pada minggu ke-8. Tentunya ketikanti, selain membantu mengurangi lemak tubuh, olahraga pagi juga berkontribusi terhadap penurunan kadar kolesterol total dan juga trigliserida dalam darah. Dan juga peneliti menilai aktivitas fisik pada pagi hari dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kesehatan metabolisme sekaligus menjaga berat badan ideal.

Nah, ganti-ganti tidak hanya itu, olahraga pagi ini juga diketahui membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Peserta penelitian ini cenderung lebih cepat mengantuk pada malam hari, bangun lebih awal, serta mengalami percepatan produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Sementara itu, olahraga pada malam hari ini memberikan manfaat yang berbeda karena penelitian menemukan adanya peningkatan fungsi pembuluh darah yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan mengalirkan darah secara optimal, kanti-kanti. Nah, jadi kalau untuk kanti-kanti ya kan yang sibuk nih melakukan aktivitas-aktivitasnya, bekerja ataupun kegiatan yang lainnya, boleh berolahraga malam. Dan juga kalau kanti-kanti yang mungkin kegiatannya siang hari, sore hari, ataupun mungkin baru melakukan kegiatannya di malam hari, boleh lah yo berolahraga di pagi hari. Ya, sama-sama sehat kanti-kanti, tapi manfaatnya berbeda. Tapi ada pilihannya, kalau kanti-kanti memang sedang menjaga berat tubuh ideal, nah jangan lupa untuk olahraga pagi kanti-kanti. Tentunya kanti-kanti, salam sehat semuanya untuk kita yang sedang berbahagia tentunya di hari ini. Dari itu informasi kita di pagi hari ini kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ko.
1: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Ganti-ganti kali ini Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 23 tetap berjalan meski jumlah peserta didik baru masih minim. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi terbatasnya jumlah anak sekolah di wilayah sekitar serta sedikitnya sekolah dasar yang menjadi penyangga. Ya, dijelaskannya di sekitar SMP Negeri 27 hanya ada 2 SD dan jumlah siswanya cukup terbatas sehingga berpengaruh terhadap jumlah pendaftaran. Awalnya, sekolah tersebut hanya memperoleh 1 pendaftaran melalui sistem online. Namun, berdasarkan ketentuan dan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, pasal 5, pasal 50, sekolah masih diperbolehkan menjaring siswa apabila masih tersedia kuota. Hingga laporan terakhir yang diterima, jumlah siswa yang mendaftar sudah menjadi 9 orang. Zul Afni menegaskan, sedikitnya jumlah siswa tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses pelajaran.

Pembelian Katikanti Zulafni menegaskan standar pengelolaan pendidikan hanya mengatur batas maksimal 32 siswa per kelas, tapi tidak mengatur batas minimal. Sehingga berapapun jumlah siswa baru di SMP 23, proses belajar mengajar tetap berjalan. Meski demikian, Katikanti Dinas Pendidikan bersama DPRD dan pemerintah Kota Jambi ini akan melakukan evaluasi terkait langkah strategis terhadap kondisi SMP Negeri 2723 ke depannya. Dan Katikanti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tahu-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
0: Kabar Hariko.

pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kota Jambi mendapat tambahan jaringan gas 15.000 sambungan rumah. Pemerintah Kota Jambi memperoleh penambahan jaringan gas rumah tangga sebanyak 15.000 sambung rumah pada 2026 guna memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih hemat dan juga aman. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Jambi Hendra Saputra, jumlah tersebut meningkat dari alokasi awal sekitar 13.235 sambung rumah. Pemerintah pusat kemudian menambahkan kuota sebanyak 1.700 sambungan sehingga total pembangunan jar gas tahun ini mencapai 15.000 sambungan rumah. Kota Jambi telah memiliki 13.226 sambungan rumah hingga pembangunan jar gas tahun 2020. Dari jumlah itu terdapat sebanyak 11.025 sambungan telah aktif dan dialiri gas bumi, sedangkan sisanya masih menunggu proses aktivasi. Hendra menjelaskan kehadiran jaringan gas memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat karena biaya penggunaan lebih rendah dibandingkan LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Rata-rata biaya pemakaian jar gas berkisar Rp40.000 hingga Rp60.000 per bulan, sedangkan kebutuhan rumah tangga yang menggunakan LPG umum mencapai 3 hingga 4 tabung dalam sebulan. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko. Kota Jambi mendapat tambahan jaringan gas 15.000 sambungan rumah. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakak lagi baca apa sih, Mak?
3: Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek.
2: Proklamasi itu apa?
3: Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.
2: Terus?
3: Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang.
2: Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma?
4: Dan jangan kebanyakan main game online deh.
2: Kokok.
5: Dirgahayu.

0: bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan beralih ke Halo Jambi. Ganti-ganti Halo Jambi pada pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai tema bahaya jeratan pinjol ilegal. Nah, ganti-ganti tentunya di pagi hari ini, iya kan? Boleh nanti bergabung bersama kami di line interaktif telepon 0811-6707-9920 di Pro 4. Dan tentunya sebelum saya angkat interaktif penelpon di pagi hari ini, ganti-ganti saya akan bacakan informasi dulu mengenai bahaya jeratan pinjaman online. Ya, ganti-ganti bahaya jeratan pinjaman online ini atau pinjol ilegal sangat fatal karena tidak beroperasi di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan menggunakan layanan finansial tidak berizin ini berisiko menghancurkan stabilitas keuangan, kesehatan mental, hingga keamanan privasi kita. Nah, ganti-ganti resiko utama ketika ganti-ganti mau pinjol ilegal, ini tentunya yang pertama pasti bunganya mencekik, biaya tersembunyi, tenor sangat singkat, dan juga penyalahgunaan data, serta ganti-ganti adu teror, intimidasi, dan juga boikot sosial media, dan juga siklus gali lubang. Nah, selanjutnya langkah darurat nih, kalau misalnya ganti-ganti udah terlanjur nih terjerat judi online, ya kan seru nih muter-muter dapat duit terus ya ganti-ganti. Nah, stoplah membayar mulai saat ini, amankan perangkat ganti-ganti, dan juga kumpulkan bukti-bukti, dan juga beritahu kontak, informasikan kepada keluarga atau rekan kerja agar mengabaikan pesan mencurigakan dari penagih serta laporan ke hukum. Ini yaitu layanan call center Polri 110 atau laporkan langsung melalui platform resmi Satgas Pasti ganti-ganti atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di bawah naungan OJK. Nah, sebelum ganti-ganti mengajukan pinjaman di masa yang akan datang yo, tentunya selalu verifikasi legalitas penyelenggara vintage terlebih dahulu untuk memastikan keamanan transaksi ganti-ganti sendiri. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng penelpon kita di pagi hari ini mengenai bahaya jeratan pinjol ilegal. Ada suara siapa ini? Halo, halo Jambi.
1: Assalamualaikum Jambi, cerah nian elok nian.
0: Elok nian, ada Bunda Nadia. Iya Bunda.
1: Iya, apa kabar di Tina pagi ini?
0: Sehat Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Tina udah sarapan?
0: Belum.
1: Ayo ke sini Bunda, ada tewan.
0: Mau makan tewan. Kalau ke rumah, kalau mau makan tewan ke rumah Bunda Wati kan udah biasa, ke rumah Bunda yang enggak biasa.
1: Nah, Bapak Bunda kan belum tahu makannya.
0: Iya, itu Bunda bikin dewe atau kayak mana?
1: Adek bikin bahan-bahannya baik. Okay. Kemarin bikin yasinan tuna.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masih ada, simpanlah dalam freezer tewannya.
0: Siap. Bunda, ayo. Bunda, ya kita ngobrol mengenai bahaya pinjaman, jeratan pinjol ilegal. Silakan Bunda.
1: Alhamdulillah, kalau Bunda tidak mau yang minjaminya secara itu tuh pinjol-pinjolan. Jangan kan melalui pinjol melalui bank juga Bunda tidak berani.
0: Alhamdulillah bersih ya, namun dak.
1: Ya rezeki apa yang dibawa dari pagi ya kayak gitu. Kita kelola sebaik mungkin lah namun yang itu keluar gosip pasti ada pasang surutnya.
0: Betul.
1: Kalau ya, surutnya jangan sampai lari ke sana. Itu hanya satu-satunya yang aman buat tanggung dengan keuangan. Lagi kita ada benda intinya. Sudah. Iya. Banyak juga efek negatifnya dari pinjol tuh.
0: Betul.
1: Ya, itu bisa jadi surat tanah kita terjual juga tergadai.
0: Betul.
1: Itu bisa jadi mimik kita juga yang tarik kalau tadi kita bayar.

0: Iya kan, udah
1: Tapi
0: punya.
1: iya, tapi orang terdekat Bunda ada gak sih yang pernah pakai pinjol sampai dia tuh minjem duit ke Bunda?
0: Alhamdulillah, di keluarga Bunda ada, adik-adik Bunda ada juga, anak Bunda ada. Keluarga
1: Alhamdulillah.
0: Abang Alimin, alhamdulillah orangnya kan penuh kesunyian dalam mencari rezeki itu nggak ada selain itu. Mungkin kita
1: Alhamdulillah.
0: kalau melalui bank mungkin mereka ada, tapi kalau Bunda ada dalam keluarga Bunda ada pinjam yang itu. Cukup
1: Iya.
0: tersebut lah itu keuangan sendiri.
1: Kalau misalnya memang pinjam ke bank kan juga terpercaya, dak Bunda yo?
0: Ya, kan itu kan dibawa ojek tanian kan ke
1: Iya.
0: lebih kondusif lagi gitu dah.
1: Iya betul. Oke lah Bunda.
0: Oke, Tina.
1: Iya.
0: Tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan. Nanti kita jumpa lagi jam berdendang siapa?
1: Oke, sama kami.
0: Oh, Pina lagi. Oke,
1: Iya.
0: saya ditunggu.
1: Oke.
0: Oke. Ya.
1: Yap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Aduh, pengen sarapan tekwan Bunda Nadia. Selanjutnya ada siapa yang bergabung di Halo Jambi? Halo Jambi.
2: Pina-pina-pina-pina yang cantik.
1: Alhamdulillah. Amin. Ada Bang Abdullah.
2: Ya, benar sekali, Mbak Tina. Apa kabar, Mbak Tina?
1: Sehat, Bang Abdullah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya walafiat juga, Mbak Tina.
1: Iya, Bang Abdullah, kita mau ngobrol mengenai bahaya jeratan pinjol ilegal. Boleh,
2: Oh,
1: silakan.
2: mau ngajak makan teh, waduh.
1: Ayo lagi kita ke rumah Bunda Nadia, ada nampaknya banyak bikinnya tuh.
2: Maaf, kami imbah ya, lewat itu.
1: Itu dia.
2: Ya, pinjol lah, lagi ke tema.
1: Iya, apa bang mengenai bahaya pinjol?
2: Hai, bahaya pinjol ini sangat mengesahkan lah kan, kalau bisa dimusnahkan lah gitu karena sangat bisa menjerat apa ekonomi seseorang lah, ya bisa rusak rumah tangga,
1: Nah, betul.
2: rusak sendiri. Cuma kemarin kan ada terjun dari lantai berapa
1: Oh
2: gitu kan,
1: iya.
2: kalau gitu kan. Janganlah sampai itu, Mbak Bina, kalau aku udah nyalanya lagi tak kapok, Mbak Bina, kemarin pernah minjam di bank Mbak Bina, tapi dikejar sampai kayak di tagi-tagi utang ini, kadang ya ada orang banyak yang malu sama aku, Mbak Bina.
1: Iya, apalagi kalau keluarga tahu dah bang, keluarga nyampe
2: Yo,
1: ikut-ikutan nak.
2: malu lah, enak kita minjam sama saudara, atau sama teman, atau sama tetangga, gitu ya, iyalah, kan ada, gitu, ada. Apa gitu kan, gak ada, misalnya gak ada resikonya, gak ada beranda gitu kan, gak ada begitu apanya, kita bisa mikir, apa ada duit, ayo, gak kita gitu, Mbak Bina,
1: Betul,
2: gitu. Kita,
1: tapi
2: niat kita mau bayar, itu
1: iya.
2: kan, gak gitu aja, itu. Kalau pinjol kan, kalau kita gak bayar, kita dikejar-kejar uber-uber terus, Mbak Bina,
1: Bukan lagi.
2: kayak gitu, Mbak Bina. Jadi kita tuh jadi pusing, jadi, apa namanya tuh, jadi sok-sok gitu Mbak Bina, jadi pikiran
1: Iyalah.
2: itu amburadul, jadi gitu apa lah gitu kan, jadi sampai jadi cemas, akhirnya nah, bunuh diri, entah apa, nah itu
1: Iya.
2: kan lagi kan, nah itu takutnya di situ kan, banyak sudah kejadian gitu Mbak Bina.
1: Melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, enggak, Bang?
2: Ah, ya bisa gitu, buat apa jadi sok jadi kriminal juga gitu, entah perampok, entah maling, nah apa gitu kan bisa jadi gitu Mbak Bina,
1: Iya.
2: gitu kan.
1: Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai pinjam sama kawan tuh juga dibalikin ya bang. Kadang ada pula orang utang nggak dibalikin.
2: Nah, memang iya Mbak Bina, namun kita kadang yang gitu yang lebih yang diutang ya lebih ganas Mbak Bina.
1: Iya.
2: Yang diutang.
1: Sedih, jadi
2: cuma
1: curhat.
2: ya, memang itu kita nolong dia, kita nagih sekali, dua kali, tiga kali kadang capek Mbak Bina. Itu nggak
1: Iya.
2: bayar kalau kawan tuh dulu ngemis, boleh lah katanya 3 hari, balikin, katanya itu, balikin. Kira-kira ya ngulur, ngulur, ngulur, ngulur. Akhirnya apalagi namanya kayak pedagang nih Mbak Bina. Wuh, kacau Mbak Bina.
1: Bukan lagi. Oh, kasihan
2: Ini
1: nak,
2: Mbak
1: Bang?
2: Bina, utang orang mau Bina.
1: Iya, wes lah. Kita nampaknya curhat pulo ya kan atas
2: Iya
1: kejadian
2: Mbak
1: pribadi
2: Bina.
1: kita.
2: Iya kaget lah Mbak Bina, masalah selewannya ya.
1: Yo, oke, siap. Terima
2: Terima kasih Mbak
1: kasih.
2: Bina. Assalamualaikum
1: Sama-sama.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya. Dia jadi curhat nih sama Bang Abdullah nih sama-sama curhat. Tapi itulah ya ganti-ganti. Stoplah ya dengan jeratan-jeratan utang sama kawan, mau tidak mau kawan. Tentunya stoplah sudah. Ada siapa lagi yang bergabung? Halo, Jambi. Halo Jambi.
2: Halo Bina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gemoy.
2: Apa kabarnya Bina?
1: Sehat abang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, udah sarapan?
1: Belum.
2: Sarapan lah, kaki kurus badan.
1: Jangan aja itulah.
2: Kaki udah jadi jalan sama Bang Ijal kapok.
1: Wakatobi. Iya.
2: Pina tahu enggak Wakatobi di mana, Pina?
1: Di mana?
2: Itu tuh di laut, Pina nyelam, Pina itu.
1: Itulah makanya Bang Ijal tuh nak ngajak kami berselam pulo. Padahal kan ada pempek selam enggak, Bang, yo? Bang? Bang? Bang? Bang? La ilaha illallah. Bang. Ngapo kamu ditinggal, bang, dah ada pulau suaronyo, la ilaha illallah. Ya sudahlah, kati-kati kita lewatkan dulu satu buah lagu, nanti akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
3: Halo Jambi.

0: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Rabu 8 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarlangun, Kabupaten Matahari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dengan peringatan dini nil, yaitu suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 94%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 1 titik panas Kabupaten Merangin, 5 titik panas Kabupaten Muaro Jambi, 2 titik panas Kabupaten Batanghari, 1 titik panas Kabupaten Sarolangun, 11 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 8 Juli 2026 pukul 7.50 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: asik sampai juga di pantai. Bukan lautan, hanya kolam susu.
1: Woi, hati-hati, ombaknya ganas. Seperti baru pernah lihat laut aja. Aku sih takut laut, ombaknya menakutkan.
0: Kau laki-laki kok takut ombak? Kita harus bangga punya laut dan pantai yang indah. Indonesia ini negara kepulauan terbesar dunia. Cuma sayangnya, kita belum maksimal memanfaatkan hasil laut. Sini, jangan takut laut. Nenek moyang kita dulu ke laut tangguh. Iko penakut.
1: Iya, aku mau main ombak. Tapi Iko pegang aku ya.
0: Sini aku pegang. Anak Nusantara kok takut laut? Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
2: Lautan mempersatukan ribuan pulau di Nusantara. Selamat Hari Nusantara 13 Desember.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
4: Jambi Berdendang,

0: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ke? Nampak di luar agak gelap-gelap terang tak? Bagaimana dengan keadaan kanti di sana? Sama seperti kami apa tidak? Saya tak ada berdawean. Saya berkawan dengan Pina. Sebab Pina kau dari pagi tadi ya, tak kanti-kanti ya. Dengar suara. Kalau saya, ya baru kolah tak? Tu. Kadang seminggu dapat dua kali. Dina sedang tak ada. Terserah Pina. Pina yang punya dunia tak Pin ya?
1: Betul, yang lain ngontrak.
0: Ngontrak. Baik, tema kita hari ke pernah tertarik atau apa?
1: Pernah tertarik
0: dengan pinjol atau tidak? Pinjol bahaya, Pina.
1: Kalau kami dulu kami pernah tertarik sama pinjol. Tapi tidak pernah nyoba.
0: Oh, macam itu.
1: Soalnya kan katanya dapat duit ya.
0: Oh, macam itu.
1: Pinjam, kan pinjam dapat duit, aja dibalikin. Taunya bahaya, Pak Mo.
0: Oh, macam itu. Bahaya pinjol, Pina, yo.
1: Itu dia.
0: Kalau saya tuh tak ngerti itu, Pina. Yo, minjam dengan gawe. Jadi jelas kan.
1: Yang penting balik.
0: Yo, minjam 100 balik 200
1: dah. Yo, itu dia bunganya besar nih anda.
0: Ya lah ganti-ganti kita mulai acara jambi berdendang pergi ke pasar beli ketupat dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kosong Pina.
1: Kosong. Di 08116779290.
0: Silakan. Kami coba mulai jambi berdendang.
1: Ada suara siapa Pak Mu?
0: Halo.
1: Masuk.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat nak. Sebaliknya cemana?
0: Doa ibe supaya cepat boleh ke sana.
2: Iya, alhamdulillah. Doa karena.
0: Ya, Mbah apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah macam itulah, lumayan obat masih.
0: Iya. Tema kita hari ke cuy pernah tertarik dengan pinjol atau tidak?
2: Kalau tertarik ya kalau dapat jangan lah ya pinjol ya. Nanti lah lama mencoba dapur benjol lagi malah.
0: Oh jadilah saya cuy. benjol kalau.
2: Iya tapi orang mikirnya cuma pendek kalau apa enak cepat dapat duit.
0: Iya.
2: Tapi pikir akibat yang akan datang.
0: Oh, di belakangnya tak ada mikir. Yang penting cepat dapat duit.
2: Yang dapat duit sudah.
0: Oh, iya.
2: Oke, lagu.
0: Lagu apa, cuy?
2: Lagu yang judulnya Bahagia.
0: Wai, banyak dapat duit tuh berarti pagi kau.
2: Karena bulan Juli kau banyak yang momen kemarin. Pacar ulang tahun. Kau bakal lagi tanggal 9 gila, saya pula.
0: Weh, boleh lah, lira layu cuy.
2: 7 ini persesi pula, aduh banyaknya.
0: Boleh lah kita rame di rumah pasar be, lalu di rumah sana mbak sakit.
2: Iya, dan aku makin menipis.
0: Yidlaha illallah, tak boleh nyebut mana-mana.
2: Tinggal lang Pina.
0: Boleh pindah ke sana.
2: Iya, aku jalan gitu lah. Ayo, itulah. Nunggu konfirmasi lah dari siapa nak menyandang dana.
0: Oh, macam tu. Ada donatur tak?
2: Ya, kita cari donatur dulu ya, cari sponsor.
0: Apa kita bawa ke tengah jalan meminta-minta?
2: Yang ada kap lisi ya.
0: Oh, iyalah. Salam-salam cuy.
2: Ya buat Pina kamu Pak Mu ya sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Tetap jaga kesehatannya buat Bunda Nadia.
0: Heeh.
2: Sama Bang Alimin ya Amarkan Ramlan. Heeh. Itu Abdullah juga ya, Bang Dugu, Bang Kadir.
0: Ya.
2: Juga pembawa Tenang juga. Heeh. Ajeng, Kak Butet juga ya. Sudah tuh Cik Rusli buat gal-gal lah. Sampai Bapak Putra RTN juga ya.
0: Ya.
2: Ada lagu yakin?
1: Ada.
2: Oke, lagu ditunggu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Rudi, silakan ganti-ganti.
1: Ada siapa nih?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Kami berdendang.
0: Elok Nian.
2: Elok Nian, Pak Mo.
0: Iya. Apa kabar di pagi hari ke?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Pak Mo?
0: Pak Mo, alhamdulillah gak ada dikit sehat nih.
2: Jangan banyak begadang Pak Mo.
0: Enggak, enggak begadang dah. Kapan mata udah nak kena ngantuk, tidur. Bang, ya, bang, apa pernah tak terima tadi lah dengar tak tadi?
2: Sudah lah, sama Pina tadi adalah mana?
0: Apa?
1: Apa yang mana?
2: Tidak lah, kau Pina tak kerti.
0: Oh,
1: aduh, aduh.
0: Apa tema kita tadi tahu bang? Macam mana menurut pendapat abang?
2: Mana Pak Pina?
1: Apa temanya? Abang pernah tak tertarik sama pinjol?
2: Alhamdulillah Pak Pina, alhamdulillah
1: kan disana
2: pernah pinjol.
1: Aku mah pernah tertarik sama pinjol.
2: Pina be tertarik.
0: Kalau Pina yang tertarik ada yang menariknya, baru bisa tertarik.
2: Kalau
0: mau
2: Pak Pina tertarik lah.
0: Iya. Tentu. Bang lagu apa?
2: Lagunya Pak Pina, ya remix Pak Pina.
1: Yup, aku yang pilih lagi ya.
2: Yo, betul sekali tahu ya Pak Pina nih.
1: Tahu
0: lah. Bukan lagi. Langganan berarti ya Pina ya.
1: Bukan lagi.
0: Yo.
2: Yo, salamnya yo.
0: Mm-mm.
2: Buatnya Rudi tadi, saya selalu lah kesana juga Rudi. Buat Nadia juga, Bang Amar. Buatnya Jalan Kedua Tamrin, Wak Udin.
0: Ya.
2: Pak Pina, Bunda Wati, Kak Butet, Kak Anita, Pak Piro aja, Kak Naila, Buatnya siapa lagi dia, buatnya Army juga, buatnya Jerusi, buatnya siapa yang masuk, buatnya Bung Nuri itu juga, buatnya Aman gitu. Semuanya aja lah.
0: Ayo lah bang.
2: Yo, buat kamu sama Pina sama tugas deh. Pokoknya saya selalu.
0: Yo.
2: Keduanya
0: sama
2: Pina ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wak Dolet silakan ganti-ganti.
1: Ditunggu.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Nian. Tentu berdendangnya.
0: Nah, di mana sekarang kau? Sebekang apa di kota?
3: Kedemangan, cu.
0: Hahaha, kedemangan. Apa lo, Kak?
3: Kabar berdua, Kak Mu dan Pina, tuh.
0: Yo,
1: sehat.
3: Ketemunya, Pina.
1: Hah, sehat?
3: Semangat, kan?
1: Semangat.
3: Jangan loyo dalam.
1: Wih, tak pernah loyo.
0: Gak apa-apa lah loyo. Kan dari pagi tadi, bercakap.
3: Iya,
0: Pak. Ya Mbak, apa nama tema tadi? Macam mana menurut pendapat Mbak tuh?
3: Saya dah tertarik nih yang sama pinjol-pinjol tuh sama lah. Kata Rudi kagak ganjol pula kita waktu hari pula dengan dua orang di rumah kok.
0: Iya, berarti tertarik dengan Abang Alimin, berak.
3: Ayo, cukup lah dulu dibagi suami itu lah.
0: Ayo,
3: iya.
0: Iya.
1: Enak deh ngebagi.
0: Kami lo matu Pina.
3: Iya, biasa lah Pina dapatlah pendamping hidupnya tuh dibaginya lah.
1: No, iyalah.
3: Doakan lah cepat dapat ya.
0: Iya. Amin.
3: Doanya dekat kak itunya ya jodohnya ya.
0: Amin. Lagu apa Mbok?
3: Lagunya nyanyi juga batang piring.
0: Apa?
1: Di bawah bat.
0: Tak dengar, tak dengar suara weh.
3: Batang hari.
0: Batang hari. Ya. Okey.
3: Terutama buatnya Pina dan Pak Mo sehat selalu ya, kontrol selalu ya, jangan berbadu gitu ya. Ada Mas Alimin, ada Rudi Rahman, Nomor Basko, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Fero, Anita Wahudin, Bang Ijal, Mang Aju, Mas Yatang, Hajeng, Pak Ahmad, dan CS Abdullah, Putra Pulau Kijak, Putra SMP, dalamnya lah, begitu.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima Pina?
1: Kita dengar lagu dulu ya.
0: Dengar lagu yo. Dulu. Kakek kita terima lagi.
1: Betul.
4: Pro 4 99,2 FM. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

0: Baik, ganti-ganti kita mulai lagi acara Jambi Berdendang. Kau silakan telepon ke nomor Pina. Ganti-ganti yo, kalau saya ini kita telepon tidak bisa masuk. Silakan ganti-ganti.
1: Betul, di 08116707990.
0: Betul sekali.
1: Ada siapa Pak Mu yang mau bergabung?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Jambi Berdendang, Pak Mu, Pak Pina. Aduh, Pak Mu ya.
0: Iya. Ini mana, di mana posisi sekarang kau bang?
2: Di rumah Pak Mu.
0: Rumah.
2: Iya.
0: Iyalah. Apa kabar di pagi hari kau? Sehat?
2: Ada Pak Mu.
0: Sialah ya.
2: Pak Mu pipih.
0: Oh, itu semua orang tidak sehat.
2: Iya. Tempoyak digulai ikan batin Pak Mu enak Pak
0: Mu. Enak, enak. Tempoyak gulai batin.
2: Iya, gaya muda Pak Mu ya.
0: Mau tua lewat tidak ada nampak.
2: Ayo
0: mau
2: tua lewat.
0: Tapi kalau Pina nampak.
2: Nampak dia.
0: Iya.
2: Minta lagu Bu.
0: Tema kita di macam mana?
2: Iya. Apa Pina?
0: Pina apa abang tu tertarik dengan pinjam meminjol atau tidak?
2: Tertarik Pak Mu.
0: Tidak tertarik ya?
2: Tidak tertarik, nama tertarik Pak Mu.
0: Oh, itu kan duit. Minjam duit kan banyak dapat nih.
2: Ya tapi bayang Bu. Banyak anak ya.
0: Oh iyalah, lagu apa bang? Lagu eh?
2: Lagu Pisah Tandan Pak Mu.
0: Pisah Tandan?
2: Iya.
0: Ya Rasulullah Ra.
1: Kenapa lagunya Pisah Tandan terus?
2: Berpisah terus.
0: Jangan Pisah Tandan lah.
2: Ada yang ngebik nama ya?
0: Hah?
2: Ada yang ngebik lagunya.
0: Remi, ada, belum ada, belum ada diceritakan.
2: Itu Tandan nama ya?
0: Iya.
2: Mau pinam juga. Pak Mamut mana?
0: Pak Mamut?
2: Iya.
0: Di sungai anu, di Kerinci.
2: Kerinci pindah Pak Mu ya?
0: Iya.
2: Iya, salam Pak Mu, untuk sehat. Pak
0: Mamut, semua. Iya.
2: Pak Andre.
0: Pak.

0: Iris, satu lagi Bang Deman, Bang Haji,
1: Bang
0: Dari, semua Mak Nana, satu lagi pimpinan buat kita Pak Dagang, Pak Sehat.
1: Oke.
0: Selamat untuk Dawa Pak Muil.
1: Iya.
0: Adis lagi, Adis.
1: Adis. Oke. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wak Udin enggak
2: binanya? Bukan Bang Pamri.
1: Ah, Bang Pamri. Hai, saya salah dengar.
2: Salah sambung.
1: Maklumlah faktor Ubina. Iya. Di belakang Abang Tamrin di Angso 2, silakan ganti-ganti.
2: Halo.
1: Jambi Berendang.
3: Halo. Assalamualaikum Jambi Berendang. Hello, Nian.
1: Ah, apa kabar di pagi hari ke Bang?
3: Alhamdulillah baik, kabarnya baik, sebaik hati Tina dan kamu.
1: Mak, macam tu pula.
2: Macam kau si hati, be.
1: Pernah Abang terawang apa?
3: Pernah lah, dalam mimpi Tina tu cantik.
1: Yeah. Merayu pula kalau kayak Abang Ijal.
2: Bukan lagi ngalang-ngalang.
1: Sekarang kau dah bahasa kayu-kayu Bang, so bermahal.
3: Awak apa doa? Awak udah bisa tak merayu kamu?
1: Hah?
3: Awak kau dah bisa tak merayu?
1: Oh macam tu. Bang.
3: Cuma kalau melama bisa lah.
1: Oh melama, langsung lah ngelama. Kalau banyak duit nih.
3: Tina tu pernah pindah.
2: Tak mau.
3: Tak mau nolak.
1: Bang tema kita tadi Bang.
3: Apa tu Pak Bu?
1: Awak apa? Abang tertarik tak pinjam pinjol?
3: Kalau dapat tu janganlah.
1: Oh macam tu ya?
3: Iya Pak Bu. Awak tu kan dibilang tak tarik. Cuma kalau dapat janganlah.
1: Oh iyalah, iya. Lagu apa Bang?
3: Lagu Limau Purut ke Pak Bu?
1: Limau Purut, oke.
3: Ada kan?
1: Ada. Salam-salam lagi Bang.
3: Salamnya buat kamu yang di Kupina,
1: semoga
3: sehat dan sukses selalu beserta keluarganya Pak Mukpina ya. Buat nyonya yang sudah masuk tadi, salam kenal dan salam kompak selalu Pak Muk.
1: Oke.
3: Terima kasih Pak Mukpina ya.
1: Yup.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Lima Purut lagunya ya.
1: Iya, Lima Purut.
2: Biasa yang suka minta lagu Lima Purut nih ini. Bang Setiawan.
1: Oh, Bang Setiawan enggak ada ke mana pergi ya, Bina ya?
2: Tahu, lama enggak nak masuk, udah
1: ngilang.
2: Iya.
1: Silakan ganti-ganti, kita terima lagi dah Bina. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, apa kabar kamu, Mbak Bina?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke Bang?
4: Kabar sehat lah, kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah, beransur sehat.
4: Mbak Bina sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagi di mana posisi sekarang?
4: Lagi merana nih, kesepian.
1: Oish, hati gak tahan ini.
2: Gaya lah, gaya nih.
1: Kemana pergi orang rumah, maka kesepian?
4: Hampir 20 hari Pak Mo, inahilah, inahilah,
1: inahilah.
4: 20 hari sih Pak.
1: Iya, udah tahu kami Bang.
4: Gak ada lah Bang Ical tuh, hampir Pak Diaman buka bari.
1: Hah?
4: Datanglah Pak Diaman datang.
1: Kalau saya udah tahu nih Bang, sebabnya saya kok sakit juga Bang.
4: Oh iya,
1: Sudah lama juga ditinggal anu istri Bang dari bulan 4 kemarin.
4: Oh, ngapa ditinggal?
1: Nyungurus sana, tidak ada macam Abang.
4: Gitu Bang.
1: Iya, Bang apa tema kita tadi itu Bang? Dengar tak nih?
4: Iya, masalah apa
1: tuh? Pinjol.
4: Yang aman tadi. Saya tidak putus-putus, Pak Mu adalah pinjam dari Bank, Pak Mu.
1: Oh iya.
4: Sekarang Bang Mandiri mantap tuh di BRI, tidak pernah keluar ya, tuh Pak Mo.
1: Iya.
4: Jadi yang minjem di luar takut untuk bayar apa, ini pun menjalan sekolah sudah susah.
1: Iya.
4: Itu Bang, tidak pernah saya keluar-luar Pak Mo, itulah kebang. Yang jelas-jelas Pak Mo.
1: Iya, lagu apa Bang?
4: Lagu di kubur sebelum mati Pak Mo.
1: Iyalah, oke.
4: Kami salam sama Pak Mo, ya minta maaf seluruh radio.
1: Ya.
4: Rumah kami sudah tidak ada lagi, mungkin diterima di alam kubur.
1: Amin. Ya.
4: Insyaallah kalau ada waktu Pak Mu tanggal 27 ini 40 hari.
1: Iya.
4: Datanglah Pak Mu.
1: Insyaallah Bang ya.
4: Iya Bang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima, Pina?
2: Sikok lagi kita terima, Pak Bu.
1: Oke,
2: ada siapa yang nak bergabung?
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Yang bibidendang.
5: Nia.
1: Oi, makan nasi goreng nak magi-magi lagi ya, ganti.
5: Kamu yang enggak bisa.
1: Kan kan
5: kamu enggak nongol.
1: Kan enggak ada makan nasi goreng, kan makan yang lain kan bisa.
5: Kamu kok enggak datang, kenapa?
1: Nengok makan kerupuk, tidak nengok-nengok kaki kiri kanan.
5: Ya Allah, kamu ada bolu, ada segalanya loh.
1: Oi, pakai celana pendek galo, abah.
5: Tuh seksi galo.
1: Iya, ngapa macam tu ni yang kompak eh.
5: Gigi,
1: tengok kat gigi. Iyalah Kak Butet. Kak Butet, tema kita ni macam mana Kak Butet?
5: Kalau bisa sih, enggak lah kamu.
1: Enggak lah ya.
5: Nanti bayarnya apa?
1: Enggak bisa bayar dengan tahu lah.
5: Iya, orang yang kayak gitu pegawai negeri.
1: Oh, enggak bisa juga Kak Butet.
5: Kamu lagunya
1: apa lagunya Kak Butet?
5: Lagunya Abangku Jauh.
1: Oh, kan Mas Adel lah dekat situ, ngapa pula itu, abang?
5: Ya, tapi kan yang satu lagi ada.
1: Oh.
5: Dua lagi lah ada masih.
1: Eh, banyak Nian?
5: Banyak Pamo.
1: Ayo. Kan? Abang Jauh lah di Medan ayo.
5: Iya Pamo, Pamo sehat.
1: Alhamdulillah, mulai berangsur.
5: Iya lah, Pamo yang bangsa siapa sih Pamo yang meninggal?
2: Istrinya Bang Nuri.
1: Istrinya Bang Nuri.
5: Kamu tetap berduka cita ya, Bang Nuri.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan dia tabah aja ya. Kita juga mau ke sana, tapi belum tahu kapan.
1: Iya.
5: Ya kan, Pak Mo?
1: Oke. Nah, tanggal 27, Kabupaten 40 hari ya.
5: Di mana rumahnya?
1: Rumah dekat Abang Ijal.
5: Oh ya, insya Allah.
1: Maaf, pokoknya konten Abang Ijal ketemu lah tu.
5: Pakai. Kamu sama siapa sih?
1: Saya sama Pina.
2: Ada aku. Ada kau Pina. Aku diem aja lah, aku lagi hemat suara.
1: Pina kekenyang makan nasi goreng.
5: Iya Pina ya.
2: Iya. Iya.
5: Di Mama Ida ya.
1: Salamnya
5: buat semua Mama.
1: Yo.
5: Assalamu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun berada nampak waktu yang memisahkan kita. Dak Pina ya.
2: Bukan lagi.
1: Kalau ada kata-kata kami yang tidak enak dengar atau menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf lahir batin, maklum kami ini manusia biasa. Belibe bung belibe kasih makan dalam dulang, sialan kami sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
4: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
5: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah Kanti-Kanti. Edisi hari ini di hari Rabu di 8 Juli 2026, saya Elis kembali bersama di Perempat RRI Jambi ya. Dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Brian ya. Di kebersamaan kita untuk beberapa lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita untuk edisi hari ini sampai ke jam 13 ya teman di Kanti-Kanti ya. Dan nanti juga kita akan bersama di teras UMKM Kanti-Kanti ya. Apa yang akan kita perbincangkan nanti akan kita simak sama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana nih Kanti-Kanti, pastikan di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Jambi Siang Iko.

ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita juga terus saja beranjak, ganti-ganti sudah 35 menit dari jam 10 pagi, ganti-ganti ya. Dan tentunya semangat untuk aktivitasnya mungkin sudah hampir-hampir selesai di sebagian pekerjaan ganti-ganti untuk hari ini ya. Yang pasti semangatnya ganti-ganti jangan sampai kendor ya. Untuk kota Jambi saat ini cuacanya cukup bersahabat ya. Dibilang gerang gak ada gitu ya. Akhirnya cuacanya adem-adem ya. Seadem-ademnya hati semuanya lah ya. Yang ingin menyelesaikan tugas ini sampai selesai ya untuk hari ini. Ya, dan kita ke satu informasi olahraga ganti-ganti ya. Di satu informasi seputar Piala Dunia yang mungkin ganti-ganti semalam menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Mesir ganti-ganti ya, yang luar biasa menguras tenaga ya ganti-ganti ya. Dan supporter atau para penonton juga deg-degan ganti-ganti ya, rasanya gemes gitu ya, karena di awal-awal Mesir itu bisa menjebol gawang Argentina, tapi pas mau akhir-akhir ganti-ganti berubah total ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini penyerang timnas Mesir Mustafa Zico meluapkan kekecewaannya setelah negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada laga yang berlangsung tadi malam ganti-ganti ya di Paros, dan kalah dramatis 2-3 dari Argentina di babak 16 besar ganti-ganti ya. Nah, Zico secara terbuka mengkritik kepemimpinan wasit Francois Letexier dari Prancis yang dinilainya merugikan Mesir dan menguntungkan Argentina sepanjang pertandingan, karena menurutnya sejumlah keputusan sang pengadil menjadi faktor utama menggagalkan perjuangan timnya. Ya, ganti-ganti di mana pemain klub Piramid itu bahkan melontarkan tuduhan kontroversial dengan menyebut penyelenggaraan turnamen telah berpihak kepada Argentina. Dan menurutnya, Letexia telah memberikan contoh sebagai pengadil lapangan yang tidak adil. Ya, di mana pemain yang berusia 28 tahun itu kemudian mengeluarkan pernyataan yang lebih keras ganti-ganti, karena menurutnya hasil turnamen sudah ditentukan sejak awal meski diakuinya ini merupakan pendapat pribadinya tanpa disertai bukti. Dan di tengah kekecewaannya ganti-ganti, Zico tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Mesir yang telah memberikan dukungan sepanjang turnamen, dan dia menegaskan bahwa para pemain telah berjuang maksimal namun merasa hasil akhir dipengaruhi keputusan wasit. Ya, ganti-ganti bukan sekali ini saja wasit Francois Letexier memberikan keputusan yang kontroversial, di mana pria berusia 35 tahun itu pernah membuat berang para pemain-pemain timnas Indonesia U23 pada laga playoff Olimpiade 2024 lalu. Nah, saat itu Letexier memberikan dua penalti kontroversial kepada Gwina Ang menjadi lawan Indonesia. Dan hal ini tentunya membuat pelatih Shin Tae-yong yang melakukan protes keras yang berbuah kartu merah untuk pria asal Korea tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: 等于啥个也没过去。
1: 哎，操！对啊。

Dale, dale, dale.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih bersama di 99,2 MHz P4 RRI Jambi untuk edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Kita masih terus berlanjut, sudah 1 menit ganti-ganti dari jam 11 siang. Ya, dan tentunya banyak informasi yang akan kami hadirkan ganti-ganti ya di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Ya, dan di satu informasi ganti-ganti di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan kiat untuk melindungi anak dari dampak paparan polusi udara selama libur sekolah. Di mana anggota unit kerja koordinasi respirologi IDAI Dr. Cynthia Centauri SPA ganti-ganti menyarankan orang tua untuk mengecek indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebelum mengajak anak-anaknya beraktivitas di luar ruangan. Dan Cynthia menyarankan para orang tua agar tidak membawa anak-anak ke rumah atau bangunan yang sedang direnovasi. Karena menurutnya debu semen, debu silika, dan senyawa organik volatil atau volatil organik compounds atau VOC yang berasal dari cat, lem, dan juga pernis dapat memicu batuk dan iritasi saluran pernapasan serta memperberat gejala asma pada anak. Dan beliau juga menambahkan bahwa VOC masih dapat dilepaskan dari material bangunan meski baunya sudah tidak tercium. Cynthia menganjurkan para orang tua untuk menghindarkan anak dari paparan asap rokok maupun rokok elektronik yang sama-sama menghasilkan zat yang dapat menyebabkan masalah pernafasan. Dia juga mengingatkan bahwa kegiatan membakar sampah di lingkungan pemukiman bisa meningkatkan polusi udara, di mana asap dari pembakaran sampah mengandung PM2,5 karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan logam berat yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. Selain itu, Cynthia menyarankan penggunaan alat pembersih udara dan penanaman tumbuhan hijau yang bisa membantu mengurangi polutan guna menekan dampak paparan polusi udara terhadap kesehatan anak-anak.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti dan masih ada beberapa informasi kami hadirkan di kebersamaan kita di siang hari ini, ganti-ganti ya. Untuk kota Jambi dan sekitarnya hari ini cuacanya bagus, ganti-ganti ya, adem maksudnya ya. Tidak terlalu gerah juga, ganti-ganti sehingga kita bisa beraktivitas walaupun aktivitas kita mungkin ada yang di luaran, ganti-ganti ya. Ya, dan di satu informasi ganti-ganti yang tentunya kita ambil dari rri.go.id Jakarta, di mana pesawat kargo K2 Airways yang hilang dalam penerbangan menuju Karachi ternyata memiliki rekam jejak sebagai pesawat penumpang. Dan mengutip dari Flight Radar 24, pesawat itu pernah dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Iya, di mana pesawat Boeing 737-400 dengan registrasi APBOI itu ganti-ganti pertama kali mengudara sebagai pesawat penumpang milik Aeroflot pada tahun 1999. Pada tahun 2004, pesawat tersebut bergabung dengan Armada Garuda Indonesia sebelum dikonversi menjadi pesawat kargo pada tahun 2012. Iya, dan setelah diubah menjadi pesawat kargo, APBOI dioperasikan oleh TNT Airways dan ASL Airlines. Dan pesawat itu kemudian mulai melayani penerbangan K2 Airways pada tahun 2024. Ya, di mana otoritas Pakistan menyatakan pesawat hilang kontak saat mengoperasikan penerbangan KTA-1732 dari Sharjah menuju Karachi pada tanggal 7 Juli lalu. Dan hingga kini tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap pesawat yang membawa 5 orang awak tersebut. Di mana dari data awal dari Flight Radar 24 menunjukkan pesawat sempat kehilangan ketinggian dan kembali menanjak lalu mengalami penurunan kedua yang sangat tajam. Titik data terakhir diterima saat pesawat berada di ketinggian sekitar 1.100 kaki atau 335 meter di atas permukaan laut. Flight Radar 24 juga mengungkapkan pesawat sempat mengalami gangguan sistem navigasi satelit atau GNSS saat setelah lepas landas dari Sharjah. Namun setelah keluar dari wilayah terdampak gangguan, sistem ADS-B kembali mengirimkan data hingga komunikasi dengan pesawat terputus. Ya, ganti-ganti otoritas bandara Pakistan mengaktifkan pusat koordinasi penyelamatan dan mengerahkan pencarian di kawasan Laut Arab dekat Ormara, Provinsi Balochistan. K2 Airways menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan sipil Pakistan serta instansi terkait dalam menemukan pesawat beserta awaknya.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya.
2: Jambi Siang Iko.
3: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Siap. Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

Selaku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan selampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Ayah ajak kembali ya. Tadi Ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan ya Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
9: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
9: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
9: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
9: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
9: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
9: Iya benar banget, Pak.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
9: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
9: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
9: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
9: Bukan.
0: Oh bukan.
9: Jadi
0: ya,
9: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
9: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya pian?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
10: Iya.
9: Tapi ulun pernah penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
10: Baik ya. Jadi secara teori ya, Koncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
9: Yeah.
10: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
9: Okay.
10: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
9: Iya.
10: Jadi tidak sama dengan doa.
9: Itu
10: ada perbedaannya.
9: Ada itu bedanya
10: permainan
9: doa.
10: Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
9: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
10: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
9: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
10: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
9: Berulang-ulang.
10: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata, biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
9: Itu di daerah mana Bu?
10: Itu di daerah Balangan.
9: Di daerah
10: Balangan.
9: Maka
10: pedalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan mungkin ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
9: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
10: kelihatan cantik
9: gitu. Cantik banget gitu ya.
10: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
9: Wadai 41 itu ya,
10: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya, yeah, kalau syirik misalnya. Mm-hmm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
9: Oke, okay, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
10: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
9: Oh.
10: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
9: Iya. Yeah.
10: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
9: iya,
10: tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi. Hmm. Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh, Batara, Guru. Mm-hmm. Nah, sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalaunya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
9: Okay. Oh,
10: zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
9: Iya.
10: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
9: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
10: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
9: Iya.
10: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
9: Iya juga ya, Bu. Ya.
10: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Mm-mm. Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
9: Okay. Nah,
10: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
9: Iya.
10: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan.
9: Iya.
10: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
9: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
10: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Mm-mm. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
9: Mm-mm.
10: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
9: Ada
10: Di media sosial, di TikTok, di di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
9: Oke.
10: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
9: Oke. Okay.
10: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
9: Itu tidak berhenti ya, Bu?
10: Tidak
9: ya?
10: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
9: Oh,
10: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
9: Oke.
10: Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
9: Iya.
10: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
9: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
10: yang sederhana.
9: Yang sederhana.
10: Supaya misalnya mantra pengasih.
9: Oke.
10: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
9: Iya.
10: Nah, tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang,
9: agak panjang.
10: Sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu.
9: Gak ada.
10: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
9: Oke. Okay.
10: Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
9: Iya.
10: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
9: dibaca-baca gitu ya.
10: Ditiup, diminum. Atau di minyak dibaca, diurutkan.
9: Oke. Okay.
10: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
9: Nah, kalau sekarang? Nah,
10: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
9: Oke. Okay. Nah,
10: kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
9: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
10: Ya, pengaruh.
9: Ke kemanjuran mantranya itu?
10: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
9: Oke, okay. Berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
10: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
9: Iya.
10: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
9: Oke.
10: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
9: Iya.
10: Jadi tidak ada ibaratnya itu
9: ilmu medis gitu ya Bu.
10: Iya,
9: ya?
10: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
9: Iya.
10: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
9: Iya.
10: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
9: Oke.
10: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
9: Iya.
10: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
9: Mm-mm.
10: Jadi tidak harus pakai mantra.
9: Betul.
10: Kalau dulu kan karena tidak ada.
9: Iya.
10: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
9: Iya.
10: Sekarang kan ada salat istika.
9: Iya.
10: Salat istika itu supaya hujan.
9: Iya.
10: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
9: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
10: Pengaruh
9: berarti
10: agama.
9: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
10: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
9: Oke.
10: Kemudian ya,

0: pada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu, minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa,
0: benar. Tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi... Jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah seperti itu. Jadi
1: karena tidak perlu seperti itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya
0: iya,
1: Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, nah kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyaba Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah adakah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya baca ini masalah dan sastra masyarakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Java Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Ya,
3: itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih. Cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan non tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu maka manggilannya itu roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu.
1: Mm-hmm.
2: Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Yeah.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur, simapur, kala di tempoyangan. Tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh,
1: okay,
2: mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah enggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Hmm.
2: Nah, mencucinya tuh pakai api yang panas itu, tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa,
1: iya,
2: bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke. Okay.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruh,
2: kan
1: ya, gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: secara umum. Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, okay, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, okay. Itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tuh, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio.
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega, benar nggak itu lagi dari Banjar, bukan?
1: Benar.
3: Oh benar.
0: Iya.
1: Ibu Rantai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, kurang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang gua udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Okay. Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu? Karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
0: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke, Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Baik. Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jambi Siang Iko.
6: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
7: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Setelah tadi kita bersama di satu siaran berjaringan Nusantara, ganti-ganti bersama Perempat RRI Jakarta dan Perempat RRI Banjarmasin. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, ganti-ganti masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio juga ya di Perempat RRI, dan kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari Nusantara dan juga informasi sampai ke jam 3 sore.

RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko ganti-ganti di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu di 8 Juli 2026 ganti-ganti ya. Dan semangat untuk ganti-ganti yang kembali melanjutkan aktivitasnya untuk saat ini. Karena yang pastinya kalau sudah istirahat apalagi sudah makan ada gangguan kecil biasanya ganti-ganti ya. Tapi ya kita lewatin, kita usahakan untuk tidak terpengaruh dengan rasa itu. Rasa kantuk ganti-ganti ya, jadi kita lawan karena kita masih punya tugas yang harus diselesaikan hari ini. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengusulkan calon jemaah hanya membayar sekitar 42,8 juta untuk penyelenggaran haji 1448 Hijriah di 2027 nanti ganti-ganti ya, dari total usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 107 juta rupiah. Ya, ganti-ganti, hal ini pun disampaikan Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak, di mana beliau mengatakan bahwa usulan tersebut dilakukan dengan mengubah komposisi pembiayaan antara setoran jemaah haji, jemaah atau BPIH dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH pada musim haji sebelumnya. Dan beliau juga menjelaskan usulan BPIH sebesar 107 juta rupiah disusun berdasarkan perhitungan rasional dengan mempertimbangkan kenaikan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji. Dan menurutnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya aftur, kemudian tarif penerbangan serta berbagai layanan haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi seperti akomodasi, hotel dan juga fasilitas tenda di Masyar. Meski demikian, ganti-ganti Kementerian Haji dan Umroh menegaskan tidak ingin membebani jemaah di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Nah, karena itu, ganti-ganti pemerintah mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan haji kepada Komisi 8 DPR RI, yakni porsi yang dibayarkan jemaah menjadi sekitar 40% dari total BPIH, sedangkan sekitar 60%-nya ditanggung melalui nilai manfaat dari BPKH.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh. Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
2: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan untuk ganti-ganti yang baru bergabung di sini. Selamat siang, ganti-ganti ya. Apa nih kegiatan di siang hari ini yang tidak begitu panas ya, tidak begitu gerah, tapi ada maja ganti-ganti ya. Iya dah, karena cuacanya untuk hari ini seperti ini ya. Yang pasti kita mensyukuri saja apapun itu ganti-ganti ya, karena kita dikasih sehat, masih dikasih kesempatan melihat indahnya dunia ini ganti-ganti ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti. Dan di satu informasi olahraga ganti-ganti ya, masih di euforia Piala Dunia. Ya, ganti-ganti, di mana back timnas Swiss Manuel Akanji menegaskan bahwa timnya siap menantang juara bertahan Argentina pada babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah melewati laga dramatis melawan Kolombia. Di mana Swiss memastikan tiket ke 8 besar setelah mengalahkan Kolombia melalui drama adu penalti pada babak ke 16 besar. Pertandingan berlangsung ketat hingga 120 menit tanpa gol sebelum Swiss keluar sebagai pemenang dalam adu tos-tosan. Iya, dan Akanji sendiri ganti-ganti menjadi salah satu pemain yang mengalami tekanan besar setelah gagal mengeksekusi penalti untuk Swiss. Dan dia mengaku keputusan yang berubah sesaat sebelum tendangan menjadi penyebab kegagalannya. Iya, di mana pemain Inter Milan ini mengakui situasi tersebut menjadi salah satu momen yang tersulit baginya. Namun dia memilih memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang tetap tampil tenang dan berhasil menyelesaikan tugas dari titik putih. Dan menurut Akanji lagi, ganti-ganti, adu penalti bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kekuatan mental pemain. Dan dia menyebut Swiss sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pertandingan ditentukan lewat penalti. Dan dia juga menilai pengalaman menghadapi tekanan selama pertandingan menjadi faktor penting. Bermain selama 120 menit dengan atmosfer stadion yang didominasi pendukung Kolombia membuat tantangan semakin besar bagi Swiss. Meski begitu, ganti-ganti, Akanji menyebut bahwa pengalaman Swiss bermain di stadion tersebut dalam pertandingan sebelumnya memberikan keuntungan tersendiri, di mana tim asuhan Murat yakin sudah terbiasa dengan atmosfer besar yang tercipta selama Piala Dunia 2026.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan tugas saya selesai menemani ganti-ganti ya di sisi yang hari ini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ganti-ganti ya. Mudah-mudahan kita masih bisa bersama di Pro 4 RRI Jambi. Setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Baihaqi tentunya ya, ganti-ganti menemani ganti-ganti sampai ke jam 8 malam. Saya pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat, tetap sehat, ganti-ganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Baik, kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi siar hari ini ya. Rabu 8 Juli 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, tentunya saya akan temani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini tentunya saya akan temani kanti-kanti di acara Produk.

0: Baik, bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670079920. Kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Wah, halo. Halo juga. Dangdutan yuk.
1: Halo.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Iya, yang penting baik, sehat.
1: Sehat ya.
0: Wah, itu penting.
1: Kalau pagi ingin telepon. Ah,
0: iya, tambah bahagia ya.
1: Sehat mas ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itulah. Temanya apa mas?
0: Temanya peran keluarga dalam mencegah kecanduan judi online. Nah, pernah enggak mendengar itu? Judi online. Hobi enggak main game?
1: Enggak pernah
0: ya. Tapi kan megang HP, megang HP kan sering kan?
1: Sering.
0: Ada aplikasinya.
1: Ada sih.
0: Permainan-permainannya ada, yang apa ya? Yang game biasa ada.
1: Ada. Oh. Tapi aku sering di HP odong-odong.
0: Oh, odong-odong.
1: Iya, kalau di HP Android itu takut nanti otak aku pengaruh.
0: Oh, gitu. Berarti
1: enggak mau nanti.
0: Berarti sebelum terjadi udah mencegah kalau begitu.
1: Iya. Kan tahu kan godaan mas.
0: Oh, godaan berat ya.
1: Iya.
0: Jadi sering, kalau seringnya megang HP biasa.
1: Iya.
0: Kalau HP Android jarang.
1: Iya jarang. Bisa dikatakan tuh ya jarang lah.
0: Tapi punya kayak Facebook, WA punya.
1: Ada sih.
0: Oh ada. Tapi jarang. Iya. Tapi kok jarang megang? Nah ini jadi pertanyaan. Biasanya orang kalau punya WA
1: aku
0: punya
1: itu suka sama orangnya.
0: Oh gitu, kurang anu ya, bermedia sosial tuh cuma iya. Ada aja ya. Oke, ada juga orang yang begitu, memang ada.
1: Yang penting kan hidup aku nggak nganggur.
0: Ya penting itu. Ketika orang nanya punya Facebook punya WA punya, itu yang penting kan punya ya.
1: Iya. Punya sendiri loh mas, bukan punya orang lain.
0: Iyalah.
1: Iya. Lagunya mas?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Bunga Pengantin.
0: Bunga Pengantin?
1: Iya. Tapi yang dari Geri Mahesa.
0: Geri Mahesa?
1: Iya, duet dengan Lala Widi.
0: Lala Widi?
1: Iya.
0: Bunga Pengantin ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tolong ya.
0: Oke, silakan.
1: Nanti kalau nggak ada ngomong loh mas.
0: Oh, kalau diam aja nggak boleh ya?
1: Gak takutnya kan gak ada.
0: Oh gitu.
1: Lagi ini kan pernah aku request di Muara Jambi.
0: Oh pernah.
1: Iya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Salam
1: mas ya.
0: Oh silakan.
1: Salamnya buat mas, sehat selalu, sukses selalu. Nanti malah pulangnya tadi loh mas.
0: Siap.
1: Nah, buat Ajeng, buruan masuk Ajeng. Bang Udin juga, Wak.
0: Iya.
1: Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija.
0: Heeh.
1: Anita, Bang Gadi CS juga sama sore.
0: Heeh.
1: Kemar.
0: Iya.
1: Aurel, Mas Yatno. Siapa itu? Bang Ramlan,
0: Bang Ramlan.
1: Kak Dewo, Bang Bujang,
0: Cik
1: Rusli. Buat Bang Nelly, Bang Nuri. Buat Bang Abdullah juga selamat sore.
0: Iya.
1: Bang Alimi selamat dengan Nadia. Dengan Bunda Wati juga.
0: Iya.
1: Buat Tina Kampar.
0: Iya.
1: Buat Bang Juli. Buat Bang Abdul Rohim juga di Kalimantan Timur. Buat Bang Alfiadi. Buat Bang Putra Bertam. Bang Putra Pulau Kijang juga, Bang Putra Banser, Bang Putra RTM juga, buat Ambar, Bang Armi juga, ada lagunya mas?
0: Masih dicari.
1: Apa
0: tuh?
1: Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Aduh lali aku. Nailla, Nailla juga, buat apa itu? Mang Ajum.
0: Mang Ajum.
1: Pak Ayang.
0: Iya.
1: Ada lagunya.
0: Kalau nggak ada yang ini, yang lain apa?
1: Ini aja.
0: Apa tuh?
1: Cinta untukmu sayang.
0: Dari Gary dari, juga.
1: Bukan dari. Kalau ada yang Gary Maesa juga ada. Duet sama Lala Widi. Itu ada juga dari Divarina.
0: Oh, Divarina Indra.
1: Ya, untuk cinta untukmu sayang.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Jadi Mas putar yang mana, yang Gary apa?
0: Di antara inilah ya. Kalau yang dua pertama ketemu yang pertama, kalau ya. Yang pertama ketemu yang kedua.
1: Ya, Mas putar dua-duanya juga enggak apa-apa.
0: Oh, iya, hebat benar ya, luar biasa. Kasian yang lain juga.
1: Rakus banget ya.
0: Iya. Mintanya dua langsung.
1: Ya lagunya cinta untuk mau sayang ya.
0: Itu aja.
1: Ya, dari Gary Maesa. Dari Deverina Indra ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Ajeng masuk, Jeng. Lalu Jeng juga.
0: Siap.
1: Kamu juga ya. Mas ya selalu loh, Mas.
0: Siap. Amin
1: lagunya Allah. Tak tunggu. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Mbak Vero ada siapa lagi kita sapa? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum
0: juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana apa kabar juga nih?
1: Udah mulai enakan, ayang bebek sakit.
0: Masya Allah.
1: Ganti. Ya mau gimana lagi, ganti ya.
0: Iya, kalau bisa mah dua-duanya kan sehat.
1: Iya, maunya sih gitu. Tadi sih bawanya lah ke paskes tadi.
0: Tapi
1: memang Udah berobat. Udah puskesmas tuh. Dari kemarin sudah berobat. Malas tuh udah berobat hari ini.
0: Oh, jangan.
1: Nah, kita kepula yang bebek berobat. Saya rasa kayak baik.
0: Berobatlah.
1: Udah, obatnya diminum, yo.
0: Iya, diminum.
1: Jangan bini, ya. Sudah minum obat.
0: Iya, kadang-kadang ini nyuruh minum obat, yang nyuruh kagak mau minum ya.
1: Apa tema?
0: Tema kita hari ini peran keluarga dalam mencegah kecanduan judi online.
1: Alhamdulillah di rumah anak-anak cuma paling ke sekolah kan mainnya yang dua tuh lah kerja. Nah, yang sekolahnya masih sekolah. Alhamdulillah tak ada kecanduan.
0: Oke.
1: Kalau tak pengerjaan tugas dari sekolah atau paling main game mobile. ML lah mainan dia tuh.
0: Oh, main-main biasa.
1: Bayar lah.
0: Main-main biasa lah ya.
1: Ya, Mobile Legend itu baik.
0: Oke, enggak
1: kalau sudah kayak gitu tuh bahaya sekali.
0: Lagi kita juga sering-sering ngontrol juga.
1: Iya.
0: Jangan dilepas begitu saja.
1: Jadi enggak pernah keluar rumah, di rumah baik.
0: Oke, di rumah aja ya.
1: Soalnya ngumpul-ngumpul malas
0: katanya. Oh gitu, gak apa-apa, bagus kalau kayak gitu. Sekali-sekali aja keluarnya. Oke, siap.
1: Baik, lagunya gitu. Dong, baik.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya apa, Bay, ya, yang bagus ya.
0: Apa, yo?
1: Masih lagunya ya.
0: Apa, ayo, kita lagunya kita lagu siapin.
1: Lagu
0: Tau. Mas Joko berarti ya. Tau kan Mas Joko kan? Mas
1: ada.
0: Joko Tau ada. Ayah ada lagunya.
1: Tapi kok soal hilang lagi di HP?
0: Ah, kok bisa?
1: Nah, tapi enggak apa-apa, ada radio lagi cuma sekilan nih.
0: Oke. Siap.
1: Ada kan lagunya kan?
0: Ada.
1: Lagunya khusus buat Bang Rudi, Bini E sama Ani Perserinya lah.
0: Ush, mantap. Oke. Ah, kok hilang suaranya? Kemana suaranya? Oh, berarti gangguan sinyal kayaknya nih ya.

0: Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa ya. Mungkin ini gangguan sinyal ya, makanya suaranya hilang. Suara saya yang hilang, tapi di radio ada katanya. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Asik, siap kita dangdutan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Suara saya ada.
1: Sehat ya.
0: Hah?
1: Sudah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Suara saya ya. Adakah di sana?
1: Di sana.
0: Iya, suara saya.
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Di radio ada, di HP ada.
0: Alhamdulillah. Takutnya
1: di
0: suara.
1: Di udara juga ada.
0: Oh. Oke, mudah-mudahan keluarga semua sehat di sana ya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih tema kita hari ini, keluarga, peran keluarga dalam mencegah kecanduan judi online.
1: Ya, peran keluarga pasti ya, orang keturunan orang tua ya.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah kalau judi online sih enggak
0: kurang ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya, bukan.
1: Dia pada ya, nama anak sekarang kada hobi game-game. Apa itu, nggak tahu juga saya siapa, Mobile Legend segala macamnya.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sendiri nggak tahu, nggak pernah, nggak bisa belajar sih kalian gituan.
0: Iya iya iya.
1: Kecanduan makanya nggak, saya nggak tahu game ini.
0: Iya, yeah, kita ini kan kadang-kadang apa ya, sebagai orang tua ini emang nggak ngerti, nggak tahu gitu-gituan ya. Anak-anaknya sekarangnya.
1: Kecanduan, soalnya pada zamannya dulu kita juga pernah, saya ada dulu. Waktu sekolah zamannya dindong waktu.
0: Wah,
1: itu kan.
0: Iya, benar.
1: Makanya pernah juga sih bahkan kecanduan gitu. Makanya game-game ini enggak mau saya belajarnya.
0: Iya, benar. Saya pun demikian sih, enggak ngerti juga yang mainnya gimana caranya, enggak tahu.
1: Iya, makanya saya enggak mau tahu.
0: Iya.
1: Karena kalau dulu kan tak tahunnya itu, kalau dulu kan pakai uang 100.
0: Iya.
1: Tahu itu uang jajan.
0: Iya. Tapi kita sebagai orang tua juga harus mengontrol juga ya.
1: Iya betul. Nah, kata kakek katanya main game, tentunya main judo.
0: Iya, kita takutnya begitu kan.
1: Kalau harus pengawasan juga harus
0: ketat lah ya. Oke. Siap, Bang Ical.
1: Lagunya. Atas nama cinta aja, Leroy.
0: Atas nama cinta. Oke, siap.
1: Ya, buatnya akan nanti. Selamat sore, selamat aktivitas. Ya, yeah. Selalu keluarga ya. Buatnya Wasifah, Pak Emannya ya, merembaikan dulu.
0: Amin.
1: Buatnya Tero yang pertama tadi ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, Tero, selamat sore, Naika juga. Nyarudi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini ulang tahun kemarin, ulang tahun istrinya, anniversary dan ulang tahun juga. Saya doa yang terbaik aja buat di keluarga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya kakak Buset juga, Mbak Andrea, Agung, Budesila, Budesolia juga. Mama Siti, Kerepianti, Andi Muksi, Amar, Mas Rendan, Bang Lendan, Bang Alini, sama Bunda Nadianya juga ya. Armi Muda, Papa Mama Enangnya juga, Bukara Prosidan, Bu Rusli juga. Buatnya Hamzah Yusuf. Buatnya Mbak Anita juga, buatnya Tina di Kampar. Buatnya Bang Nasrun juga ya, Ibu Farida juga. Buat apa aja ya. Pokoknya buat semua yang lagi mantengin perempat dan kompak aja dari Katang Kuda.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ical yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Pradangdut.
0: Dangdutan yuk.
2: Iya, dang depan di kedai Mangan Bayu.
0: Ayo, siap.
2: Mulai panas sore ini.
0: Iya, panas ya mulai sekarang.
2: Mulai keluar mataharinya, sudah dari pagi mendung terus.
0: Oke.
2: Gimana kabarnya, Aisy?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, senang ya. Alhamdulillah. Buat kita membahana di udara ya.
0: Iya.
2: Bang Eki.
0: Iya.
2: Kata Pujangga.
0: Kata Pujangga.
2: Iya.
0: Darinya siapa tuh?
2: Apanya?
0: Hah? Lagunya dari Bang Haji ya?
2: Ya, apa yang dari mana? Dari Ridho atau dari Bang Haji yang ada?
0: Dari Bang Haji adanya.
2: Enggak ada dari
0: diri,
2: dari bapaknya aja lah.
0: Dari bapaknya, Jaya.
2: Bapaknya
0: aja. Iya.
2: Salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Dari tema ya.
0: Temanya peran keluarga dalam mencegah kecanduan judi online.
2: Alhamdulillah,
0: enggak
2: sekali sama
0: judul-judul
2: itu anaknya
0: juga. Emang enggak sama sekali ya. Alhamdulillah.
2: Sudah bisa dari yang baik untuk dia, yang buruk sudah jangan tanggung dia. Jadi bakal menjalani sebagai kakak juga besoknya kan, jadi kita memantau dia juga lah.
0: Oke.
2: Dan kita juga harus dipantau walaupun dia sudah dewasa, kita pantau juga.
0: Iya benar. Benar.
2: Walaupun kita tidak berkumpat dan kita kalau di samping dia kan kita lihat pasti dia.
0: Iya. Oke.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Oke. Silakan.
2: Selamat
0: sore, selamat
2: berpuasa, tetap semangat ya. Siap. Jaga kesehatan selalu ya.
0: Amin.
2: Salam juga ya, kita di rumah ya, sama mbaknya juga ya.
0: Siap.
2: Terus ada Mas Alimi, ada Mas Ramla, nomor bakung di Sila, Baiklah, Fero, Anin, saya, Udin, Mbak Ujang, Mbak Ajun,
0: yeah.
2: Bunda Lati, Tabia, Bunda Ridho, Mbak Ero, Udin Halian, Pak Ujma, itu ada Putra Pula, Sijan, Pak Ujoko, Pak Bula, Om Dinosur, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ajun, pokoknya semuanya lah, Mbak Oksi.
0: Baik, siap.
2: Ada lagi, Mbak?
0: Ada.
2: Aku ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Pro 4 RRI Jambi.
2: Pro Dangdut.
3: You stick around, but remember I'm the boss. Get out.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: 4 Jambi tentunya masih di acara Prodangdut. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 670 79920. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, kita dangdutan.
1: Ayolah.
0: Siap.
1: Ke sana tuh kan?
0: Iya, iya, betul.
1: Dia udah nunggu tuh.
0: Iya, iya.
1: Siap.
0: Siap. Apa kabar?
1: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Iya,
0: sehat.
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
1: Kayak gini lah, Mas.
0: Ah, kayak mana tuh?
1: Agak-agak mendung, agak-agak panas.
0: Oh, gitu.
1: Yang mendung itu marah.
0: Terus?
1: Yang panas, kepanasan.
0: Kepanasan. Oke, siap kalau begitu. Lagunya apa?
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Hah, ada lagu tuh?
1: Ada lah.
0: Hah, benar?
1: Ada, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Lagu dangdut.
1: Pasti adalah di perumpat apa sih yang ada?
0: Iya, kalau ada. Tapi
1: kalau nggak ada,
0: Setahu saya lagu itu tuh lagu pop. Apa ada lagu dangdutnya?
1: Pas ada, yaudah kalau nggak ada. Kakek ntar tanya yang belakang ada apa enggak.
0: Oke. Pernah dengar? Pernah diputar?
1: Pernah.
0: Oke, jangan ada dusta di antara kita, dangdut ya. Ada.
1: Yuk kak, kalau payah-payah nyari ya nggak usah lah.
0: Oh gitu?
1: Iyalah, kakek kasihan yang di belakang.
0: Iya juga ya. Oke, penggantinya apa kalau nggak ada? Nanti saya coba cari juga ya.
1: Apa ya?
0: Ah kan?
1: Bimbang aja.
0: Bimbang.
1: Sebenarnya Bimbang kan lagunya apa tidak ada pun nggak apa enggak.
0: Bimbang pun banyak juga tuh.
1: Kan? Ada.
0: Iya ada memang, tapi banyak bimbang-bimbang yang mana.
1: pokoknya
0: bimbang ya.
1: Iya.
0: Mau salah mau betul pokoknya bimbang.
1: Pokoknya nggak panjang nggak pendek. Gemoy pokoknya bimbang. Jangan bimbang Kak Pero.
0: Iya bimbang. Oke.
1: Oke,
0: siap.
1: Mas, lagunya untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Lagi ada kerjaan sedikit, Mas.
0: Lanjutkan.
1: Enak kalau mau bantu, enggak apa-apa.
0: Oh, siap. Bantu doa, Bella. Bantu doa dari jauh. Oke, siap.
1: Yo,
0: kalau
1: yo,
0: begitu.
1: Sama saya.
0: Oke.
1: Makasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Sampai hati-hati.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu.

0: Belakangnya Mbak Ajeng, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Badan di Muksi
0: di sini, Bang. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Woi, kemana Bang Biaki hilang? Nggak ada saudara lagi.
0: Ada di balik layar kita mainnya.
1: Kenapa nak main kesikol?
0: Wah, itu dia, nggak kesampaian juga ke sana ya.
1: Aduh,
0: nggak kepikiran juga ke sana ya.
1: Iyalah, ketemuannya Mbak Vero dulu.
0: Iya, Mbak Vero terus, aduh.
1: Iya.
0: Waduh, Mbak Vero sampai bosan dia.
1: Iya. Nanti didengar tuh.
0: Iya, sampai rumah saya kagak dibukain pintu jadi ya.
1: Iya, kasihan nanti.
0: Aduh, masya Allah.
1: Apa kabarnya, Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, meskipun kita tidak apa, ya ada masanya nanti.
0: Betul.
1: Jadi kalau aku berkehendak itu apa sih yang tidak, kan gitu.
0: Betul,
1: Bang Bay?
0: Betul banget. Kadang kita ada waktu, tapi
1: ada hujannya,
0: cuacanya nggak mendukung, gitu kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi, ya dimaklumi aja deh.
0: Oke, siap.
1: Lagunya apa yang itu, Bang Beto, yang sedangku turut katanya kemarin tak terduga apa di apa judulnya itu?
0: Oke, sedangku sayang itu ya?
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa?
1: Cinta berduka apa tak terduga? Kemarin kutunggu-tunggu nggak ada muncul itu.
0: Oke, sedang kuturut.
1: Kemarin kan itu apa namanya, jadi kemarin itu kan ada kami apa main ke Nepa itu, Bang. Jadi main keyboard di sana, itu lupa judul lagunya, jadi saya bilang gini, aku bilang nggak tahu kalau itu apa, kata terduga apa namanya, kalau saya biasanya dengar itu kan cinta berduka atau apa itulah.
0: Judulnya cinta dalam duka dalam cinta.
1: Ah, duka dalam cinta ya, Mas? Itulah judulnya, cinta dalam duka.
0: Iya, duka dalam cinta.
1: Duka dalam cinta.
0: Iya.
1: Itulah kami ngomong apa judulnya kemarin itu ya. Jadi aku bilang ganti aja lah.
0: mungkin apa namanya, liriknya kurang ini kali ya.
1: Iya, itulah, jadi kebilang ganti aja kalau memang apa aku judulnya lupa gitu. Liriknya tahu.
0: Baik duka dalam cinta judulnya.
1: Duka dalam cinta. Salamnya Bang Bang Haki.
0: Siap, silakan.
1: Abuannya Bang Bang Haki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya, Bang.
0: Amin.
1: Titik salam sama Dek dengan Tete di rumah.
0: Siap.
1: Wadah-wadahan saya pada enggak semua kita ini, Bang.
0: Amin.
1: Abuannya Ajeng tadi semuanya dirangkul tadi, katanya cepat-cepat ada mau dikerjain. Kalau lagi monitor apa aja telepon ke sini sebentar ya, ada sesuatu mau ditanyain bisa ya kalau waktunya ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero apa kabar Mbak Vero? Buatnya Mbak Naila juga.
0: Iya.
1: Mbak Ika yang nggak pernah muncul lagi ya.
0: Iya, udah lama ya.
1: Iya. Tunggu dengan Bang Ade Indra,
0: iya.
1: Bang Siawan nggak ada muncul lagi, kemana semuanya itu? Pada menghilang kayaknya di udara, apakah mainnya jauh-jauh? Kalau kita mah di sini aja loh, Bang Be.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Tamring juga ya, Bang siapa lagi? Bang Amar, Bang Armi, buatnya Bunda Wati, Tete Nadia juga, Tete Anita juga ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan selalu. Buatnya Sino di Kampar, buatnya Mama Tengkuar juga, buahnya Bang Tengku Ardiansa, iya. Buahnya Pak Trakulikija, buahnya Pak Nasrul, Ica di Bone, Ayu di Maluku Tengah, buahnya Bang Hamsa Yusuf,
0: iya.
1: Buahnya Dede, apa, Bu Desira juga ya, buahnya seluruh pen perompan.
0: Iya.
1: Bang Behaki,
0: iya.
1: Aku ini ada sedikit sih. Apa namanya perkembangan nih?
0: Iya.
1: Nah, jadi apa kami ini istilahnya tuh mengenai kelapa santan ini Bang Belaki. Siapa yang nanti rekan-rekan yang butuh kalau ada hajatan,
0: iya.
1: Silakan aja hubungi nomor ini.
0: Oke.
1: 0812 74 73 kali 606.
0: Oke.
1: Sekali lagi 0812 74 73 kali 606.
0: Oke.
1: Begini Bang Beaki, karena kalau fry kami apa apa kalau pasangan itu kami ambil dari neta Bang Beaki.
0: Oke siap.
1: Ah jadi kelapa itu baru diambilin kalau ada yang minta, misalnya ada yang orang minta baru kita turun ambilin, tapi gitu Bang Behaki. Jadi kelapanya itu baru Bang Behaki.
0: Okay.
1: sampai di sana baru di ini dikocek gitu atau dikupas juga sebutnya gitu Bang Behaki, bukan kayak orang-orang itu misalnya lama sudah di situ ditumpuk-tumpuk gitu Bang Behaki.
0: Okay. Ini kalau ada yang pesan baru dia buka ya.
1: Iya, baru diambil di tempat itu Bang Behaki.
0: Oke, siap.
1: Kemarin baru turun itu pengajian ambil karena ada yang pesan gitu.
0: Oke, baik-baik.
1: Siapa tahu Bang Behaki nanti mau.
0: Iya, siapa tahu saya butuh ya.
1: Yang namanya punya kita kan nggak kadang-kadang nggak digodoh juga Bang Behaki.
0: Oke, baik-baik.
1: Oke, terima kasih atas waktunya Bang Behaki ya.
0: Siap.
1: Kalau yang tertera di nomor yang satu yang ini. Ini bukan yang ini Bang, ini Bang, ini khusus untuk hiburan aja yang ini nih Bang.
0: Oke, baik-baik.
1: Kalau yang mau itu yang tadi yang kusebutin yang saat itu.
0: Oke.
1: Yang 606 itu Bang Behaki.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kalau teman-teman apa ya, kami cukup lama ngobrol, kalian jangan apa namanya ya.
0: Oke, baik-baik.
1: Jangan marah-marah atau apa, ini suatu apa namanya.
0: Baik-baik.
1: Suatu kabar-kabar gitu aja Bang ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Muhsin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Andi Muhsin, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan juga yang di sana baik, sehat ya.
2: Alhamdulillah baik, sehat juga Mas.
0: Alhamdulillah, itu di rumah nih.
2: Ini masih rumah sekitar pasar lagi.
0: Oh, masih di sekitar pasar ya. Oke.
2: Masih sudah tutup jualannya.
0: Oke, siap. Oke.
2: Bagaimana
0: cuaca di sini sekarang sudah agak adem sih.
2: Sudah agak adem ya.
0: Mataharinya sudah mulai menghilang.
2: Iya, sama lah
0: juga sih. Oke, siap Abang.
2: Oke, langsung lagunya Mas.
0: Boleh lagunya.
2: Evita Mala sudah Mas.
0: Evita Mala belum?
2: Nah, minta selama ulang tahun lah Mas di situ Mas.
0: Oke, siap.
2: Oke. Karena bulan ini ada 3 momen ya Mas ya.
0: Wih, luar biasa.
2: Kemarin telah tanggal 7 istri, pengen istri, besok saya.
0: Oke.
2: Besok lagi tanggal 27 ini perserinya.
0: Oke, dalam bulan ini ya.
2: Iya, sama bulan Juli Mas.
0: Oke.
2: Bahagia.
0: Iya, cuma tanggalnya berbeda-beda ya.
2: Berbeda aja Mas ya.
0: Oke, itu sekalian aja kalau gitu tuh.
2: Biasanya ya sekalian
0: iya.
2: Di momennya.
0: Iya, karena bulannya sama kan.
2: Iya. Jadi mungkin bulan ini, tahun ini kita nggak dirayakan masanya keluarga aja lah mungkin.
0: Oke, siap.
2: Karena ada kendala lah begitu.
0: Oke, siap.
2: Oke, salamnya ya Mas.
0: Oke, silakan.
2: Buat tadi Bang Ijal ya, terima kasih doanya, sehat selalu, sukses selalu juga buat keluarganya di sana ya.
0: Amin.
2: Buat Amarkan, Alimin dan Lan juga, tadi Andung pun juga ada ya. Buat Mbak Wati sama Emannya juga ya, katanya lagi sakit Emannya ya, semoga cepat sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Cepat bisa beraktivitas kembali ya Mas. Oke, buat Ajeng, Peru juga.
0: Iya.
2: Sudah tumbuh di sila, Kak Butet juga. Sudah lagi ingin cimpul Abdullah juga ya Mas.
0: Iya.
2: Putra Pulau Kijang juga, Putra RTN juga. Bunda Nadia, Abang Alimin, Amarkan, Ramlan buat semua lah Mas.
0: Siap.
2: Oke, aku sudah mendoakan, terima kasih, sehat selalu semuanya Mas.
0: Baik.
2: Buat Masnya pulang hati-hati, tetap jaga kesehatannya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya untuk keluarga di sana. Di belakangnya Bang Rudi masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya. Semangat
0: ya, harus semangat dong. Apa kabar di sana?
1: Ya, aku ngalapi.
0: Alhamdulillah. Semangat.
1: Wow.
0: Iya, mau hujan apa enggak nih kayaknya? Enggak ya?
1: Doanya hujan bagus.
0: Doanya hujan ya.
1: Hujan mustajab.
0: Iya benar. Kalau berdoa di waktu hujan mustajab memang. Oke, siap. Aing itu Kang Iing.
1: Masih ngelain jadi, masih Iing jadi.
0: Ah, akang baiklah. Oke, apa lagunya nih kira-kira nih?
1: Lagunya Cinta Sabun Mandi deh lah.
0: Ush, Cinta Sabun Mandi. Siap. Oke, siap.
1: Ya lah, kirimnya untuk semua-semua ya.
0: Baik, siap.
1: Ya, ayo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Kang Iing yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, nanti-nanti kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti kita akan sapa kembali di sesi yang terakhir, tetap bersama Bro 4 Jambi.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: Masih di acara Pro Dangdut ya, masih kita akan sapa di 08116707999920 ya, sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan tentunya. Baik, nanti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, ya, sehat. Ya. Mantap.
1: Cuaca
0: hari ini sudah adem.
1: Adem-adem.
0: Iya. Mataharinya sudah mulai bergeser dia. Oke. Bang Putra Jambi.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Bidadari Cinta.
0: Hah?
1: Bidadari Cinta.
0: Oh, Bidadari Cinta.
1: Pangeran Cinta.
0: Hah?
1: Bidadari Cinta.
0: Kan wae. Oke, siap.
1: Salamnya buat Bang Cadi CS.
0: Iya.
1: Selamat sore. Buat Mbak Tero, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Mbak Tina di Kampariau, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Juli di Bejubat. Ada juga Pak Ahmad di Buntu.
0: Iya.
1: Ada juga buat orang semua yang bang Bahagi.
0: Siap.
1: Buat bang Bahagi.
0: Iya.
1: Selamat sore. Dan juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Pangeran Cinta luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Pangeran Cinta, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Siap, saya juga di sini.
1: Lagi ngapain?
0: Biasalah, lagi apa ya? Lagi santai-santai lah.
1: Saya nggak ada kopi tuh.
0: Aduh, langsung ketebak aja.
1: Gak ada kopi kayaknya.
0: Luar biasa, ini mata batinnya ini. Aduh.
1: Ini Bang Eki ya?
0: Iya betul.
1: Ya, kalau juga tahu
0: lah. Alhamdulillah sehat.
1: Sabar Tewan, telepon aku dong.
0: Tewan. Iya, telepon aku dia.
1: Tewan yang dulu, Tewan.

0: aja dia ya.
1: Iya, tahu aja suara Wodin, tahu aja.
0: Iya, tahu aja dia mantau terus.
1: Masih dapat lagu?
0: Masih, apa lagunya tuh?
1: Pengen 100 kali aja.
0: 100 kali.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya. Salam. Tadi siapa putra apa? Siapa tadi?
0: Putra Jambi atau Pangeran Putra Cinta? Jambi.
1: Oh, Pangeran Cinta.
0: Iya.
1: Buat Tero, Tewan juga, Memang. Ajeng.
0: Ajeng.
1: Depan aku dong.
0: Ya. Ajeng.
1: Asyik dia nyondol ya. Dan lupa lagi apa Nadia Puramalimi, Ramlan, Marka, Dudi, Nore juga,
0: Lupa
1: Butet, ya. Kang Iing udah masuk belum lagi?
0: Kang Iing sudah.
1: Sudah, sama sore aja Kang Iing ya. Ya, Ajeng, terima kasih dong, Jeng.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja lah, banyak-banyak yang ganggu nih ya.
0: Aduh.
1: Bang Eci, mau kasih selalu Bang Eci.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udin yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu di belakangnya Pak Udin. Masih kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Siap. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, gimana semuanya Bang Bang?
0: Mantap, alhamdulillah sehat juga di
1: ya,
0: sini.
1: Ya semangat Bang, kita dangdutan yo.
0: Ayo siap, kita dangdutan.
1: Ayo meluncur ke seberang.
0: Wah mantap tuh. Oke, siap Bang Ramlan, lagunya apa nih?
1: Lagunya Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca.
1: Tapi yang dua sih gua ada Kak.
0: Siap.
1: Dinding. Ya,
0: baik, silakan.
1: Salamnya pokoknya buat semuanya lah tadi ya.
0: Baik.
1: Yang kita masuk tadi pokoknya salam bapak, salam selalu juga ada.
0: Siap.
1: Tadi ada Wak Udin dia.
0: Ada Wak Udin.
1: Iya, pokoknya salam bapak, salam selalu juga ada.
0: Oke.
1: Oke, buat baik semua mau salam ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan. Ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Ramlan masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yo.
1: Kemana?
0: Kemari.
1: Oke.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya abangku?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Ya, amin.
0: Amin ya Allah. Oke, siap abangku.
1: Lagunya
0: apa ya? Lagunya tuh?
1: Mungkin iyalah. Ya.
0: Oke, mungkin iyalah.
1: Okay. Ada.
0: Oke, sambil tak cari.
1: Salam-salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Salam jawabnya baru di dalam limit ke Odin ke mana dia bernama Maju Pak Menyangga benar ikat kabutet. Jalan Bang Samre maju ke DKS.
0: Iya.
1: Jalannya Vero juga indah paling maunya juga animusin juga. Buatnya apa? Oh, lampu mati.
0: Mati lampu.
1: Pak kira mana?
0: Aduh.
1: Banyak Anita juga, Wapina juga.
0: Iya.
1: Banyak Ida Nale aja yang gak banyak anima seperti Ibu Silam, Mbak Selia juga. Buatnya Mbak Arin ini, Putra ATM, Mbak Ayan juga.
0: Iya.
1: Buatnya Pangeran Cinta tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Pak Andi Cakrawinata, buatnya Bang Jo juga. Buatnya Atuk Ijan, Mbak, semuanya aja.
0: Baik.
1: Aduh, lampunya mati, Bang Jo.
0: Lampunya mati ya. Nggak monitor dong.
1: Iya, gimana suaranya hilang.
0: Waduh, radionya suaranya yang hilang ya.
1: Terima kasih lah ya.
0: Siap.
1: Ya, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Bang Amar yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Untuknya Bang Amar sebagai penutup acara kita ya, di acara Prodangdut. Untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi, terima kasih untuk semuanya ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia, panjang umur ya, dan dimudahkan semua urusan-urusan kita. Baik, ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih kembali menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

Ya, ketika daripada pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. ...19 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti ya. Untuk informasi cuaca hari ini ya, wilayah Telanaipura mendung ya, sepertinya mau turun hujan. Nah, untuk ganti-ganti yang ingin keluar rumah, yang melewati wilayah Telanaipura, tentunya harus siap-siap jas hujan atau mantel ya, yang mengendarai kendaraan roda 2. Ya, ganti-ganti pemerintah mendorong penguatan gerakan pilah sampah dari sumber untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi fondasi pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan teknologi pengolahan sampah membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya sampah anorganik juga memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Sampah tersebut dapat didaur ulang maupun diproses menjadi sumber energi. Hal itu disampaikan Menko Pangan saat memimpin deklarasi gerakan pilah sampah se-Bali dalam apel siaga pilah sampah Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Puputan Margarana Denpasar. Nah, ganti-ganti gerakan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Selain itu, program tersebut mendukung gerakan nasional Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Menko Pangan menegaskan pemerintah terus mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Bali, termasuk penanganan tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung dan pengembangan fasilitas PSL. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah harus berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat. Tanpa pemilahan sejak awal, proses pengolahan sampah tidak dapat berjalan maksimal. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Bali yang telah memiliki peraturan gubernur terkait pemilihan atau pemilahan sampah dari sumber. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan dan pendampingan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah turut memberikan penghargaan kepada 10 desa dan desa adat di Bali. Penghargaan diberikan karena berhasil menerapkan pengolahan sampah berbasis sumber. Pemerintah berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Budaya pilah sampah dinilai penting untuk memperkuat ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya meningkat dalam setahun terakhir. Bahkan jumlah kunjungan tercatat naik hingga 400% setelah berbagai program revitalisasi dan inovasi layanan dijalankan pemerintah. Menurutnya peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya ketertarikan masyarakat terhadap museum sebagai ruang edukasi dan kebudayaan. Salah satu contoh peningkatan kunjungan terjadi di Museum Pusaka Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Setelah direvitalisasi dan menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif, museum tersebut berhasil menarik ribuan pengunjung. Fadli mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan museum di berbagai daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Museum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan pergerakan ekonomi kreatif. Sejumlah negara telah berhasil mengembangkan museum menjadi destinasi wisata budaya. Ya, ini berdampak pada peningkatan pendapatan tambahan melalui berbagai layanan pendukung. Nah, ketika itu untuk meningkatkan minat masyarakat, Kementerian Kebudayaan meluncurkan program Museum Paspor. Program tersebut memungkinkan pengunjung mengumpulkan cap dari berbagai museum di Indonesia sekaligus memperoleh sejumlah kemudahan selama berkunjung. Program tersebut mendapat respon positif terutama dari kalangan generasi muda. Ribuan museum paspor yang dicetak pemerintah habis dalam waktu singkat karena tingginya minat masyarakat. Fadli berharap program tersebut dapat mendorong semakin banyaknya masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya di berbagai daerah. Selain meningkatkan literasi sejarah dan budaya, langkah itu diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi kebudayaan. Fadli mengatakan manfaat peningkatan ekonomi mulai terlihat, meski angka pastinya masih akan dievaluasi hingga akhir tahun. Pemerintah optimis tren positif tersebut akan terus berlanjut seiring peningkatan kualitas layanan museum di seluruh Indonesia. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati kembali ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Perempat Jambi.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan kondisi perberasan nasional masih terkendali di tengah potensi El Nino. Hal itu didukung cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,2 juta ton. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan jumlah CBP yang tersimpan di Perumbulok saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah memastikan cadangan tersebut siap digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Menurutnya, kekuatan cadangan pangan menjadi modal pemerintah menghadapi dinamika perubahan iklim. Selain itu, produksi, distribusi, dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Berdasarkan analisis Bappanas dari sejumlah tersebut, hanya 55 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH beras dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET beras medium. Sementara daerah lainnya masih berada dalam koridor HET. Sarwo memastikan pemerintah terus memperkuat intervensi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, bantuan pangan, serta gerakan pangan murah atau GPM. Sejak Januari 2026, total intervensi CBP telah mencapai 1,36 juta ton. Realisasi tersebut terdiri dari penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, kebutuhan golongan anggaran aparatur sipil negara atau ASN di wilayah tertentu, hingga penanganan bencana alam. Program tersebut menjadi instrumen menjaga keterjangkauan harga di masyarakat. Ia mengatakan penyaluran beras SPHP juga terus diperluas untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah kembali menyiapkan bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat mulai Juli 2026. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS, Ateng Hartono mengatakan perkembangan harga beras masih relatif terkendali. Jumlah daerah yang mengendalikan atau yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras juga mengalami juga mulai menurun. BPS mencatat terdapat 113 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH beras pada minggu pertama Juli 2026. Jumlah tersebut turun dibandingkan akhir Juni 2026 yang mencapai 138 kabupaten kota. Nah, ganti-ganti di sisi lain, Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga beras melalui berbagai intervensi. Bahkan, beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, inflasi pangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 berada di angka 1,61%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,15%. Pemerintah memastikan berbagai program stabilisasi pangan terus berjalan untuk menjaga harga tetap terkendali. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan inflasi tetap berada sesuai sasaran nasional. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kita akan nikmati tentunya irama Nusantara keruan dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya dan juga sambil kita menantikan kumandang azan maghrib.
untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اتقى واتق الله

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Saya mau menyapa petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, di Bangko 99,8 MHz, dan di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz. Selamat malam semuanya, selamat menikmati waktu malam hari ini, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Pendengar, disebutkan pada informasi ini mengenai kebakaran yang terjadi di gudang di Taman Tekno Tangsel. Informasi ini update ya, kebakaran hebat melanda kawasan Taman Tekno Setu Tangerang Selatan pada hari Rabu hari ini. Tiga gudang elektronik, mainan, dan atika hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah ya, dan petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepala Bidang Damkar Tangsel Omay Komarudin mengatakan 50 personil diterjunkan dan mereka berupaya memadamkan api yang terus membesar. Dengan informasi ini membuat kita agar kita tetap waspada ya atas segala kemungkinan yang terjadi, terlebih lagi pada saat kita meninggalkan rumah atau kediaman kita. Pendengar, mohon mungkin bisa dicek seluruhnya ya, baik itu aliran listrik, kemudian tabung gas ya, dan lain sebagainya. Dan pastinya juga kita juga tenang ya di saat berpergian, semua dalam kondisi aman. Kalau tadi mengenai kebakaran, kali ini gempa yang bermagnitudo 3,0 mengguncang Cilacap, Jawa Tengah. Gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten

Cilacap hari ini Rabu 8 Juli 2026 sekitar jam 14.21 tadi ya, tadi sore. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8.29 lintang selatan dan 109.17 bujur timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Informasi satu jam lalu pendengar masih dari portal berita rri.co.id yang mana struktur jembatan Enang-Enang diperkuat keselamatan jadi prioritas. Kepala Posko Wilayah Kaposwil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Aceh, Saprizal Zia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar dalam seluruh tahapan pemulihan infrastruktur yang ada di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.

Masih kali ini pendengar, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mungkin Anda membutuhkan informasi ini ya. Ini terkait daripada pengurusan pertanahan ya. Siapa tahu Anda sedang membutuhkannya ya. Saya informasikan ke ruang dengar Anda pendengar, dari informasi ini mengatakan bagi sebagian masyarakat yang mengurus urusan pertanahan, ini memang seringkali menjadi pengalaman yang membingungkan ya. Pertanyaannya soal biaya yang harus dibayar. Nah, komponen apa saja yang dikenakan hingga cara penghitungannya ini kerap muncul ketika seseorang itu hendak mengurus sertifikat tanah, balik nama maupun juga layanan pertanahan lainnya. Nah, di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN mengingatkan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan itu ternyata telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN ini telah diatur di Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah PP nomor 128 tahun 2015 ini tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Dan pendengar, dikatakan oleh Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Ahmad, yang mengatakan dalam regulasi tersebut itu sudah diatur ya, diterangkan rumus perhitungannya baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan dan berbagai macam kegiatan pertanahan itu sudah ada di sana. Nah, sebagai contoh misalnya, biaya peralihan hak dapat dihitung melalui rumus nilai tanah per meter persegi, dikalikan luas tanah ya, kemudian dibagi 1000 PP tersebut. Tak hanya mengatur biaya layanan utama ya, di dalamnya jadi tertuang aturan berbagai komponen juga, yang mana kegiatan lapangan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan pertanahan. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, karena setelah ini saya akan informasikan informasi perkiraan cuaca dan setelahnya kita akan mengikuti warta berita Pro 3 RRI ya. Tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Petang Iko.
5: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
6: Kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
5: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
6: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
7: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
8: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

film tidak hanya menyajikan alur cerita yang menarik, tetapi juga menampilkan latar tempat yang memikat perhatian penonton. Sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan yang indah dan berkesan. Nah, ganti-ganti berbagai daerah di dunia pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kerap dilirik sains berkat kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Nah, Kanti-Kanti mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang pernah menjadi lokasi syuting film. Ubud, Indonesia. Desa Ubud, Bali menjadi salah satu lokasi syuting. Ayat Prailove yang dirilis pada 2010. Film tersebut menampilkan suasana pedesaan budaya Bali serta panorama alam yang memikat. Visi ikonik yang muncul meliputi Monkey Forest, destinasi wisata untuk mencari ketenangan dan menikmati alam. Pulau Mursala di Indonesia. Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong 2005. Dalam film tersebut, pulau ini digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau. Pulau Mursala dikenal memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Keunikan tersebut menjadikan pulau itu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu Kanti-Kanti ada Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis pada 2016. Film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Sejumlah lokasi syuting meliputi Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko, Makam Penembahan Senopati, Puntuk Setumbu, dan Pantai Parangtritis. Popularitas film itu turut meningkatkan perhatian wisatawan terhadap destinasi-destinasi ikonik di Yogyakarta. Selanjutnya ada Waikato Hobbiton Movie Set di Selandia Baru. Waikato di Selandia Baru dikenal sebagai lokasi syuting film. Kawasan itu menampilkan habitat yang menjadi salah satu destinasi favorit penggemar film. Wisatawan dapat mengikuti tur

terpandu untuk menjelajahi kawasan habitat dan menikmati suasana pedesaan. Mata-mata juga menawarkan kafe, penginapan, serta pemandangan yang memikat. Selanjutnya ada Angkor Wat di Kamboja. Angkor Wat di Kamboja menjadi salah satu lokasi syuting film Lara Croft. Kompleks candi ini dikenal dengan panorama matahari terbit dan nilai sejarah yang mendunia. Angkor Wat memiliki luas sekitar 200 km persegi dan berstatus warisan dunia UNESCO. Wisatawan umumnya membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk menjelajahi kawasan candi secara menyeluruh.

sambil kita menantikan kumandang azan Isya yang jatuh pada pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

Ya, ketika-tika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa

0: betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Baik, hati-hati dimanapun berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Presiden mengatakan kerjasama tersebut memiliki arti penting bagi upaya pelestarian budaya dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Menurut Presiden, Prambanan merupakan mahakarya peradaban dunia yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Presiden menilai kerjasama tersebut juga mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India. Kedua negara memiliki ikatan peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Candi Prambanan tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Indonesia, tetapi juga memiliki makna khusus bagi India. Kisah Ramayana yang terukir dari relief candi menjadi salah satu simbol kedekatan budaya kedua bangsa. Presiden berharap kerjasama konservasi tersebut dapat memperkuat hubungan budaya sekaligus memperluas kolaborasi di berbagai bidang lainnya. Pelestarian warisan budaya dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Baik, ketika itu dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah, saya Ahmad Boy Haiki menemani Kanti Kanti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada rekan saya yang ganteng, ada Bung Anwar yang akan menemani Kanti Kanti di Jami Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.
3: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
4: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku, jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
5: Baik, Sultan, ada apa?
4: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
5: Baiklah, Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
3: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
5: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
3: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
4: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
5: Iya, Sultan.
3: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
4: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
3: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
6: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
7: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
3: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
4: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal! Sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
5: Baiklah, Sultan. Kami akan menyelidikinya.
3: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
5: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
4: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
5: Baiklah, Sultan.
3: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
7: Gawat, Putri. Para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
8: Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Kita harus apa?
9: Tidak ada cara lain, Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
3: Malam hari, Putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
8: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
7: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
10: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
3: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
4: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
11: Salam wahai Sultan. Ada gerangan apa Anda memanggilku?
4: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
11: Baiklah, Sultan. Dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
4: Bagus, bagus. Terima kasih.
3: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
4: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
11: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
4: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
11: Baiklah, Sultan.
3: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
11: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
3: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
11: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
3: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
11: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
4: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
5: Maafkan aku, Sultan.
4: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
11: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
4: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istri. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
3: Mendengar kemarahan Sultan,
12: Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
13: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
14: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
13: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
14: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
12: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
15: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
14: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
12: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
13: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
14: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
13: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
14: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
12: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
13: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
14: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
12: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sungging kepada wanita yang ia lihat.
14: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
16: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
14: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
16: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
14: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
16: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
14: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
12: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sungging.
14: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
16: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
14: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
16: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
14: Baiklah, terima kasih.
12: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
14: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
12: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
14: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
15: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
14: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
12: Mereka menemui Putri Seduro.
14: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
16: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa kesengsaraan.

0: akan tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan sang sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Kak, kakak.
2: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, kak.
3: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
3: Ini sudah 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
2: Kakak, ini kan sudah 7:30 kak, kok masih di kamar aja? Ayo dong kak, kita belajar bersama.
3: Ah, males Di, kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa Sari?
2: Ini Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
3: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
3: Hah, kamu sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
3: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
3: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
5: Hormat kami ayahanda.
4: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
2: Mohon ampun ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang?
0: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
6: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
7: Baik, Paduka Prabu.
0: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
8: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
8: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
8: Lihat ayahanda. Masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
8: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
7: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
8: Rasakan kamu pun, Masari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
0: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
0: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
0: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
0: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
0: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu.
0: Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.

Selamat malam Kata Ganti, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz. Satu informasi di mana dorong UMKM inovatif Botoku Jambi ajak pelajar praktik langsung ke wirausahaan. Kata Ganti, pelaku UMKM kreatif di Kota Jambi terus berupaya mengedukasi generasi muda melalui praktik langsung wirausaha. Melalui jenama Botoku Jambi, usaha yang bergerak di bidang kriya ini tidak hanya fokus pada penjualan produk berbahan dasar limbah batok kelapa, tetapi juga membuka ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar manajemen usaha. Owner Botoku Jambi, Raden Azi Kusuma Wijaya, menekankan pentingnya kolaborasi antara teori ekonomi dan praktik lapangan. Menurutnya, rumah produksi Botoku Jambi terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, mulai dari proses pengolahan bahan baku, desain hingga pengemasan produk. Hingga kini produk Botoku Jambi telah berhasil menjangkau berbagai daerah, termasuk mencatatkan prestasi lolos kurasi untuk pemasaran produk lokal, yang menjadi bukti bahwa UMKM Jambi mampu bersaing dengan inovasi produk kreatif yang bernilai seni tinggi. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih bersama Ketik Anti dan juga satu informasi di Bandung Pocok berkati PPKK Provinsi Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Ketik Anti, tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan Pocok Berkah di Sekretariat TPPKK Provinsi Jambi sebagai wadah berbagi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Rabu 8 Juli 2026 pagi, kegiatan ini menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra yang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Masyarakat yang hadir menikmati sarapan bersama sembari mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai berbagai program perlindungan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ketika nanti di informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ikuti apresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu, yaitu lagu-lagu Jambi. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Jambi Malam Iku.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, selamat malam ganti-ganti, kita masih bersama di apresiasi budaya kita dan juga tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami tentunya di Jambi malam Iko. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang.
0: Iya, Bang Putra ya.
1: Iya Bang.
0: Bang Putra RTM, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, baik Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan Abang apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga nih Bang. Hujan enggak tadi sana Bang?
1: Enggak Bang.
0: Oh enggak?
1: Cerah.
0: Oh.
1: Secara hati kita berdua.
0: Nah, itu dia betulnya.
1: Bukan secara hati katero agak marah dia.
0: Iya, tapi dari siang tadi enggak hujan memang.
1: Enggak, Bang, kalau di tempat kami enggak.
0: Oh, enggak.
1: Malahan di bilang panas enggak juga lah, mendung-mendung ya.
0: Oh, mendung-mendung be.
1: Mendung-mendung cantik.
0: Oke. Oke, lagu kita lagu-lagu Jambi nih, Bang.
1: Lagu Nusantara, Bang ya?
0: Enggak, lagu-lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi, Bang.
0: Iya.
1: Lagu Jambi. Malang Merasai, Bang.
0: Apa lagunya?
1: Malang Merasai.
0: Malang Merasai.
1: Iya, Malang Merasai.
0: Oke, Malang Merasai. Dicari dulu ya sambil salam-salamnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buatnya Abang apa ya?
0: Anur.
1: Abang Anur, semoga sehat dan sukses selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Terus buatnya banyak yang kita masih Bang?
0: Enggak, baru.
1: Perdana kan Pak?
0: Iya, perdana.
1: Alhamdulillah. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Arfi, terus Mbak Jaranya, Budi Sila, Mbak Supri, Kak Utet, Kak Ajeng, Kak Pero, siap itu Mbak Anita, Segedoman, Mbak Eka Rekianti, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, terus buatnya galau lah Bang buat nyopen-pen tempat nih, semoga sehat dan sukses selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Oke Bang, makasih atas waktunya Bang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra RTM ya di Sengeti yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Amar.
2: Yoi,
0: gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sano panas? Enggak?
2: Tadi sore hujan dikit.
0: Hujan juga tadi ya?
2: Iya, dikit.
0: Tapi hujannya walaupun hujan sekarang gerah ya.
2: Iya.
0: Iya, nikmati lah, nikmati.
2: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, saya juga.
2: Karena hujan juga tadi ya?
0: Tadi hujan juga tadi.
2: Oh, ini tadi anginnya kencang.
0: Oh, anginnya kencang ya?
2: Iya, sebentar.
0: Oke, tapi sekarang udah aman berarti?
2: Aman.
0: Oke, alhamdulillah. Iya. Baik, lagu kita apa nih? Bang?
2: Lagunya Mandulang.
0: Mandulang?
2: Iya.
0: Mandulang.
2: Jadi salam-salam ya?
0: Yuk.
2: Salamnya Wahan Mbak Siam kayak selalu. Wahnya Barudi Balam Rengi Cawon itu mana dia pun nama Wati Pak Iman yang hijab dari Kakak Bute Putra ETM Wahnya Anissa Pina Ija Naila Ajeng Ija Bang Nani Mas Sisri Lusila Mbak Soya Wahnya Mbak Yani Riani Bunda Hinyat Ina Yati Ija Aurel Inda Palima Ija Pero Wahnya Nelly Badung Mbak Sawa Mas Putra pelatih yang bagus di sini juga buatnya Pak Ijabang Tamrim Aji tadi CE buatnya Bang Jo, Pak Adhika Krawinata, Ketijan, buatnya Kasunek juga, buatnya Mbak Ayah, buatnya Mbak Armi juga. Lagunya ada?
0: Hah?
2: Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar ya yang sudah bergabung pada malam hari. Halo, selamat malam.
3: Salam.
0: Hoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bang Kadir juga gimana kabarnya?
3: Baik juga.
0: Alhamdulillah, itu yang pentingnya tuh.
3: Ngapo Muhammad salam malam tuh?
0: Hah?
3: Muhammad salah ngapo?
0: Muhammad salah?
3: Iya.
0: Nah, enggak tahu lah tuh. Nonton?
3: Ada bola enggak malam ini?
0: Oh, enggak, libur.
3: Berapa hari libur kamu?
0: Sehari cuman.
3: Sehari?
0: Iya. Kalau enggak salah Jumat tanggal berapa lagi ya? Bentar ya, Bang ya. Kalau enggak salah tanggal iya ya. Jumat lagi ini main lagi tanggal 10. Prancis Maroko.
3: Hah?
0: Prancis Maroko.
3: Jam berapa?
0: Jam 3.
3: Ayuh, malam.
0: Iya, mainnya malam ini.
3: Perempat final itu ya?
0: Iya, perempat final. Prancis Maroko.
3: Oh, berarti pertama kali deh ya.
0: Ya? Oke. Okay. Baik, lagu kita apa nih?
3: Lagu Jambi kan?
0: Lagu Jambi.
3: Apa yang lagu Jambi tuh?
0: Apa tuh? Banyak lagu Jambi?
3: Pramuida lah.
0: Hah?
3: Pramuida.
0: Apa
3: Karamida.
0: Dicari dulu ini. Sama-sama. Pak,
3: ilahnya masih gitu.
0: Cari dulu sama-sama salamnya nih.
3: Salam buat Mohan Robert, selamat malam buat Tuhan Mugas itu selalu. Buat yang pertama tadi Putra apa tuh? Yang pertama Putra apa?
0: Bang Putra RTM.
3: Putra RTM buat Amarkan tadi ya. Buat Alhamdulillah Yusuf, Ali Muksin, Andi Kukrawinata, Anita Sumatoman, Sinadi Kampar, Abdullah Hamdi Kota Kertanegara, Abdullah, Kembang di Tunduk Muda, Ajadi, buat Sintet Bali Imak, Berluka Terevito, buat Sinadi Kampar, buat Isilah Seputar, Oma Supri Pengatung, Putra Rekana Harap, Yerusuli, Bang Ajung, Putra Jambi, Suara Cinta, dan siapa lagi? Kang Sule,
0: yuk,
3: Semar, buat apa yang lebih menjadi itu ada Pak Sedewo, ada Pak Mus, ya, buat Acung Erko Santo, Bang Biji, Bang Simon, buat semua lah ya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir tadi yo yang sudah bergabung di malam hari ini.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: Tips menghadapi musim hujan. Berdasarkan prediksi BMKG, musim hujan di Indonesia pada tahun ini akan dimulai pada bulan Oktober hingga November. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim hujan. 1. Jaga kebersihan. Pastikan rumah, saluran air, dan selokan bersih untuk mencegah nyamuk. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan, serta setelah menggunakan toilet. 2. Jaga kesehatan. Konsumsi makanan bergizi dan vitamin C serta D. Pastikan tidur cukup, yaitu 7-8 jam setiap malam. 3. Jaga pakaian. Kenakan pakaian hangat dan kering untuk menghindari bakteri. 4. Jaga lingkungan. Hindari air kotor dan kubangan yang terbentuk akibat hujan. 5. Jaga diri. Gunakan payung atau jas hujan saat di luar. Hindari kontak dengan orang sakit dan jangan berbagi peralatan dengan mereka. 6. Siapkan peralatan. Siapkan payung lipat, jas hujan, jaket, sarung sepatu, sendal jepit, pakaian ganti, tisu, dan kanebo. 7. Pindahkan barang. Sebelum musim hujan, pindahkan furnitur luar dan tempat sampah ke dalam ruangan. Itulah beberapa tips untuk menghadapi musim hujan.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Genok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Ya, masih bersama Ketika Hati di 99,2 MHz dan juga dengan lagu-lagu Jambi. Itu Ketika Hati yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, Mia.
0: Iyo.
1: Apa kabar, Anur?
0: Alhamdulillah, Bunda juga
1: kangen. Lapa tedo, Bunda kok kangen nih lagu Kristus. Kebangun lah
0: tadi. Kebangun langsung nelpon masuk pula.
1: Iya, langsung yang mencet-mencet masuk juga
0: itu. Iya.
1: Chat Nur.
0: Alhamdulillah, Bunda juga kayak mana?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
0: Kayak mana di sana sekarang?
1: Panas di sana ya?
0: Wih. Bener
1: kemangan.
0: Panas nih, Nian?
1: Enggak.
0: Panas, panas. Kita
1: kipas, hidup. Kipas non-stop. Kalau tahu, bukan enak pakai AC. Nur, minta lagu Batang Hari yang remix, Nur.
0: Batang Hari.
1: Iya, remix ya.
0: Kalau ado ya.
1: Salam ya. Malamnya, kalau tamu buatnya Anu, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya untuk menghibur kita di udara. Terus ada Mak Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, Wati Upa, Pak Butet, Bang Ijal, Mang Aju, Mas Yatna, Armi Modung, Pak Dut CS, Abdullah, Andi Mustin, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Bang Nasrun, Buka Bida, Cirusli, Mbak Li, Mas Supri, Mbak Melati, pokoknya gegalo lah Nur.
0: Oke, lagunya datang yang remix. Ada, Nur. Ado, cuman bukan ada. Remix.
1: Makasih ya, lagu ditunggu ya.
0: Bukan remix, bukan remix.
1: Remix ado dah, biasanya ado.
0: Dado, lagu yang biasa.
1: Nah, yang ori rupanya. Ganti itu dah kalau gitu. Ganti Nur. Ganti dengan Tagus Sabah Tunang.
0: Hah?
1: Tagus Sabah Tunang.
0: Tagesa
1: Batunang.
0: Tagesa Batunang.
1: Yo.
0: Sudah
1: ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih ya Nur lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda tadi yang sudah bergabung yo di siang lagi malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Andi juga gimana kabarnya?
2: Baik juga, gerang gak di situ Anas?
0: Iya, padahal hujan tadi dak?
2: Iya. Tapi kok sudah berhenti kok malah gerah.
0: Iya, ya kita nikmati bela.
2: Ya kita nikmati aja. Itu kan itu sudah kehendak yang Maha Kuasa.
0: Nah, betul nih. Oke, lagunya apa nih? Lagunya apa?
2: Kutanti.
0: Kutanti.
2: Ti.
0: Iya. Kutanti. Oke, dicari dulu nih.
2: Salam ya. Pertama buatnya Putra RTM. Kenal dari Andi Bungkusin ya. Buatnya juga Kader CS, apa kabarnya? Buatnya juga Tete Nadia juga ya, dengan Alimin. Tete Anita di Sungai Toman, apa kabarnya? Membangunnya selalu ya. Buatnya juga nih, Kampar Riau. Buatnya Mama Kembar, Bang Ruti, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Ijal. Buatnya juga Bang Iun juga ya, kalau lagi masih jualan, selama jualan lari fani saja. Buatnya Vero, Mbak Vero aja. Buatnya juga Bang Abdul Rahim di Kalimantan sana ya, apa kabar berangkat selalu ya. Buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan ya.
0: Okay.
2: Nah, selamat malam buatnya Nor. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Ada lagunya Nor?
0: Ada lagunya.
2: Oke, terima kasih yang Nor ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi bersama Bang Andi Muksin yang sudah bergabung ya. di 0811607929020. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Pak D, Ahmad.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, kayak mana kabarnya?
2: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Kayak mana cuaca di sana?
2: Ini enak. Panas sekali.
0: Iya. Padahal habis hujan dah.
2: Iya, hujannya sedikit tapi dinginnya bukan main.
0: Tapi lumayan juga nih apanya panas.
2: Iya, lumayan betul.
0: Oke. Lagu kita apa nih, Bang?
2: Lagu Gadis Rimba Bujang
0: daerah. Gadis Rimba Bujang.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini.
2: Salam-salam sedikit ya. Untuk Mas apa tadi Andi Muksin ya. Buatnya Bundawati yang di Tambah Putih itu. Buatnya Bunda yang di Bandung. Apa kabar tuh? Buatnya siapa lagi ya? Pak Tiga, Pak DS, Abdul, buatnya Mas, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Mas ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad yang sudah bergabung pada malam hari ini.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran, dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Ya, masih bersama Kata Ganti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi malam Iko di 0811 670 7992. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ayang.
1: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya? Halo.
1: Ya. Iya. Lagunya apa nih?
0: Lagu Jambi.
1: Lagu Jambi. Mm-hmm. Abangku jauh.
0: Abangku jauh.
1: Ya, salam semuanya aja ya.
0: Yo.
1: Mas, matugas selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Uni Ayang ya yang sudah bergabung tentunya di malam hari Iko. 0811 670 7992. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajung.
2: Mang Anur.
0: Alhamdulillah baik. Mang Ajung juga, kayak mana kabarnya?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Bang Anur.
0: Alhamdulillah. Lagi gera-gera gitu, Bang Ajum.
2: Iya, Bang Anur, ini masih lihat, Bang Anur belum pulang, masih di Jawa, Bang Anur.
0: Oh, masih di Jawa, lama juga tuh di Jawa.
2: Iya, Bang Anur, iya ada kerjaan di sini, Bang Anur.
0: Oh, berapa bulan di sana tuh? Oke, lagu kita lagu-lagu Jambi nih, Bang Ajum.
2: Iya, minta lagu anu, ombak beruntung aja, Bang Anur.
0: Ombak beruntung.
2: Ya.
0: Nah, oke, dicari dulu nih ya.
2: Ya, ya. Salam dulu sedikit Bang Anur. Salam buat Bang Anur tugasnya semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Bang Alimin sama Teh Nadia Purnamanya ya. Kemudian juga Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kemudian juga Mbak Ajeng, kemudian Mbak Pero, Bang Ali Muksir, Bang Alita Krawinata, kemudian juga Bang Kadir CS. Dan buat semuanya aja lah Bang Anur.
0: Oke.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
2: Ada ya, terima kasih ya Bang Anur atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan kita di Jambi malam Iko. 0811 670 7992 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
4: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Duh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
0: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
4: Hey, Budi. Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
5: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
5: Oke.
6: Rompat RRI Jambi.

0: Bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita, tentunya di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pijan
1: Nun.
0: Yuh, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi gerah-gerah apa enggak gitu nih?
1: Gimana?
0: Lagi gerah-gerah apa enggak?
1: Enggak nih, saya dingin malam ini.
0: Hmm?
1: Lagi dingin malam.
0: Oh, dingin. Iya, habis
1: enggak hujan enggak jadi.
0: Oh, tapi di sini sempat hujan tadi.
1: Iya.
0: Atau.
1: Ini lagi Jambi ya?
0: Iya, lagi Jambi gitu.
1: Amin, tak bujang telajak lah.
0: Bujang telajak.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu. Atau. Dicari dulu sambil salam-salam ya.
1: Ya, salam-salam. Ya. Pertama buatnya Mas Dirman ya.
0: Anur.
1: Oh, Bang Nur. Iya. Buatnya Bang Nur selamat pagi ya, semoga sehat selalu. Begitu buatnya bisa dewo pada anak. Buatnya Bang Juli. Terus buat Pak Bisamer Bungku, Kedekin Mas Hugo, buatnya Ramane Nelu, terus ya, siapa lagi ya, buatnya Aiman sama Wakilnya, Pak Alimin sama Bunda Nadia juga, buatnya Peru, buatnya Cari Pihati juga ya, Mbak Ajeng, terus Budi Vila juga, Kakak Butet, jaga gamu lu kakak Butetnya.
0: Yuk.

0: Belum ya?
1: Belum masuk ke Kak Butet.
0: Ya belum Kak Butet ya. Ya pokoknya buat nonton aja 24 lah Bang Nur ya.
1: Oke.
0: Salam kompak aja semuanya. Ada lagunya gak?
1: Lagunya ada. Ada. Lo. Hai, terputus ngapo tu? Habis pulsa dah tu. Ya di 08116707929920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami di malam hari ko, dan juga lagu-lagunya yaitu lagu-lagu Jambi di edisi Rabu 8 Juli 2026.

Baik, ganti-ganti berakhir sudah di kebersamaan kita di Jambi Malam Miko, dan juga untuk ganti-ganti yang belum bergabung, ganti-ganti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga kita masih bersama di 99,2 MHz.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Chamqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Pro 4 RRI Jambi.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus.

Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti Usaha sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita jumpa kembali besok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radar Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi 9 Juli 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ila akhiril ayah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriringan salam, mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal soleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan amal soleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekat dan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul, orang yang terjamin dari segala kesalahan, wa inni laghafarni lillahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi.
2: Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah, maka bagimu syurga. Hadis riwayat Tabrani.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. BPBD Batanghari gencar sosialisasikan jaga hutan dan cegah karhutla. Menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih panjang, BPBD Kabupaten Batanghari tidak hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan, tapi juga memperkuat edukasi masyarakat serta pendekatan sosial. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan upaya pencegahan menjadi kunci agar potensi kebakaran hutan dan lahan tidak meningkat. Selain patroli dan pemasangan imbauan di kawasan rawan, BPBD juga menggencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Solihin juga menyebutkan pihaknya menyiapkan langkah lain jika terjadi kemarau panjang, termasuk melaksanakan ikhtiar bersama melalui doa meminta hujan. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko. BPBD Batanghari gencar sosialisasikan jaga hutan dan cegah karhutla. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singgedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko, dan akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan di Jambi Pagi Iko pada pagi hari ini ya, yang dari Sabang sampai Merauke mendengarkan suara saya. Ini tentunya kanti-kanti untuk di luar daerah Jambi juga dapat mendengarkan di RRI Jambi, yaitu melalui RRI Digital. Nah, kalau kanti-kanti belum punya aplikasinya RRI Digital, yaitu jangan lupa dibuka handphonenya, di-download di aplikasi Play Store, selanjutnya diklik pencarian RRI Digital, dan tentunya setelah di-download, nanti akan memasukkan data diri kita ataupun mendaftar ya kanti-kanti. Nah, setelah itu kanti-kanti dapat mendengarkan suara kita di RRI Digital. Nah, tentunya kanti-kanti di pagi hari ini ya kan, tidak terlepas dari apapun itu, akan hadir informasi. Kali ini informasi hadir di ruang dengar kanti-kanti. Komitmen pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan juga mendorong keterlibatan aktif sosok ayah dalam pendidikan anak berbuah apresiasi tinggi. Wali Kota Jambi Maulana ini resmi menerima penghargaan dari BKKBN Provinsi Jambi atas keberhasilan menyukseskan program Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak atau GEMAR 2026. Ya, tentunya kanti-kanti penghargaan bergengsi ini diserahkan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat Provinsi Jambi yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Dan program Gemar sendiri ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan mengikis fenomena atau minimnya peran pengasuhan ayah di Indonesia. Nah, tentunya dengan membangun kedekatan emosional saat pengambilan rapor sekolah di Kota Jambi sendiri, kanti-kanti gerakan ini diperkuat lewat program lokal Ayah Bahagia yang tentunya di inisiasi langsung oleh Maulana, dan kebijakan tersebut secara aktif mengajak para ayah meluangkan waktu di sela kesibukannya demi mendampingi perkembangan akademik anak. Nah, tentunya keterlibatan aktif dalam pendidikan ini bukan melulu tugas seorang ibu ya, tapi melainkan tanggung jawab bersama, karena tentunya di bawah kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota Diza Hazral Josa, pemerintah Kota Jambi berkomitmen menjadikan keluarga sebagai pondasi utama mencetak generasi berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Ya, tentunya kanti-kanti melalui program Ayah Bahagia, fokus penekanan juga diarahkan pada pembentukan karakter anak lewat lingkungan pergaulan yang sehat yang diadopsi dari konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Maulana pun mempersembahkan penghargaan ini untuk seluruh orang tua yang ada di Kota Jambi. Nah, jadi itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Ya, ganti-ganti kali ini aktivitas angkutan bus antar kota di terminal tipe A Lambaraju Kota Jambi selama momen libur sekolah terpantau berjalan lancar. Arus kedatangan maupun keberangkatan bus masih terkendali dengan mobilitas penumpang yang cukup tinggi menuju berbagai daerah di Sumatera dan juga Pulau Jawa. Kepala Terminal tipe A Lambaraju Sugiyo mengatakan bahwa berdasarkan data operasional pada Senin lalu, sebanyak 11 unit bus antar kota antar provinsi tiba di Terminal Lambaraju. Tentunya dengan total kapasitas kursi bus yang datang mencapai 356 set dengan jumlah penumpang yang turun di terminal sebanyak 249 orang. Dan tentunya sementara itu jumlah bus AKAP yang berangkat dari terminal tipe A Lambaraju ini tercatat sebanyak 26 unit. Total kapasitas kursi yang tersedia mencapai 938 seat dengan jumlah penumpang yang diberangkatkan sebanyak 568 orang. Ya, tentunya Sugiya menambahkan secara umum aktivitas operasional di terminal tipe A Lambaraju ini selama masa libur sekolah berlangsung aman dan juga lancar. Hingga saat ini belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, namun pihak terminal tetap melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan operator bus guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dan tentunya ganti-ganti itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz Rompat RRI Jambi.
5: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut

memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Sobat Yang Ganti-Ganti, dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Harga kebutuhan pokok di Batanghari relatif stabil. Dinas Perdagangan Koperasi ataupun dan juga UKM di Sdakop UKM Kabupaten Batanghari mencatat harga sebagian besar kebutuhan pokok di pasar Keramat Tinggi Muara Pulian masih relatif stabil. Kepala Bidang Perdagangan di Sdakop UKM Kabupaten Batanghari, Edi Sabara di Muara Pulian mengatakan bahwa pemantauan harga dilakukan secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran barang kebutuhan pokok, beras medium dijual Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp15.400 per kilogram. Beras SPHP tercatat Rp12.200 per kilogram. Untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, dan juga cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dijual Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng juga terpantau stabil. Minyak goreng curah dijual sekitar Rp22 hingga Rp23 per liter, minyak goreng premium Rp23 hingga Rp25 per liter, dan juga minyak kita Rp15.700 per liter. Dengan demikian, di Sdakop UKM Batanghari juga menghimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok bahan pokok di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman. Dan juga pihaknya terus berkoordinasi dengan para pihak distributor dan juga para pedagang agar pasokan tetap lancar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Katikanti, inilah kabar hari Iko, harga kebutuhan pokok di Batanghari relatif stabil. Katikanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.